0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 90,2 FM Suara Warga Indonesia.
2: Ayolah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
3: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu, radio bisa streaming online.
2: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
3: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
2: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
3: Serah.
2: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh.

0: FM suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Balik lagi di suara seru. Udah Senin lagi, waktunya kita let's go kerja lagi yang kencang, ya kan? Ditemenin sama Wisnu Wiratmaja yang hari ini datang duluan lagi. Nanti Rio nanya, nyampe sini, loh udah opening lo?
1: Udah.
0: Mana bapak-bapak tua satu itu? Nanti kita berdua ya, pokoknya ya ditemenin seperti biasa di suara seru. Stay tune!

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Sore Pak, gue hari ini udah opening duluan lagi.
1: Gak apa-apa, kalau bisa tiap hari Pak. Gue mau ini, tukar peran.
0: Tukar peran. Orang biasanya juga dari dulu gue kok yang opening duluan. Tukar peran apa lagi?
1: Biasanya
0: dari dulu, biasa aja gue dulu yang open.
1: Oke, baiklah.
0: Masa reaksinya gitu sama suara? Oke, baiklah.
1: Iya, kan mau apa? Berarti kan kalau dia udah bilang kayak gitu, diyain aja.
0: Oh, apa kabar,
1: siar,
0: Pak?
1: Bukti siar jadi buktinya.
0: Oke, udah gue hack kok. Udah gue hack, udah gue sabotase semua file yang ada di kantor ini yang ada kaitannya sama gue.
1: Berubah bisa-bisa.
0: Apa kabar, yuk?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya.
1: Alhamdulillah baik. Weekend kemarin
0: ngapain?
1: Kayak gue ngapa-ngapain deh.
0: Ah,
1: iya, hari akhirnya gue nyobain satu ini sama anak-anak lah, sama keluarga semuanya. Nyobain satu restoran Padang yang ini. Beberapa kali gue udah cerita, gue lewat tapi kok kayaknya gue mau berhenti beberapa kali, belum jadi.
0: Bungo Padi.
1: Iya.
0: Oh, nyobain Bungo Padi.
1: Akhirnya gue ke situ nyobain.
0: Gue kemarin weekend tuh juga dikasih info yo, ternyata katanya ya, Bungo Padi itu punya acara running juga.
1: Oh,
0: lo
1: iya,
0: bayangin, abis running lo dikasih makan nasi Padang. Segar banget gak hidup
1: lo? Kata gue sih dibalik, carb load-nya nasi Padang. Abis itu baru running.
0: Iya, 20 menit abis itu suduan. Aduh, rendangnya baru reaksi sekarang. Aduh.
1: Baru naik.
0: Baru nyampe Pahlawan itu. Dari Bungo Padi Veteran ya kan. Nyampe ke Pahlawan, aduh suduan deh.
1: Yang di Veteran katanya udah tutup.
0: Hah?
1: Soalnya kemarin gue tanya, dia gak tahu lah ya. Katanya sih begitu.
0: Udah tutup mungkin karena jamnya malam kali. Enggak, bukan tutup
1: datang,
0: permanen.
1: Datang siang.
0: Oh.
1: Yang di Veteran masih ada. Itu udah enggak.
0: Oh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kan terus katanya, oh ini ownernya udah pisah. Gue kan tahu sendiri kan. Giliran kalau udah selesai apa, nanya, ngobrol kemana. Gue kayak, info ini kayak gue gak perlu tahu deh. Gue kan cuma nanya kan ini.
0: Saya cuma nanya pasti buka apa udah tutup. Mas, Mbak, jangan terlalu di-share.
1: Muka gue terlalu detektif banget ya.
0: Terlalu detektif.
1: Sampai gue nanya cuman, nanya iseng aja kayak pengen tahu ini. Ih, ternyata informasi yang masuk. Deng. Mikir kayak, apa ini?
0: Selain dapat rendang, dapat info.
1: Okay.
0: Enak tapi?
1: Buat gue memang... Enak.
0: Ya.
1: Tapi buat gue ada beberapa catatan yang ini kayaknya ini agak
0: kasih
1: kurang,
0: tahu catatannya
1: kurang.
0: Apa tuh yo? Lo sebagai orang Padang asli yang makan
1: oh,
0: di
1: iya.
0: Bungo Padi,
1: ini aja.
0: Ya kan?
1: Ini aja catatan kalau dari gue sih yang satu karena rumah makan Padang yang aslinya itu harusnya dia punya gulai ikan.
0: Oh, rumah makan Padang yang asli harusnya punya gulai ikan.
1: Gulai ikan.
0: Bukan
1: ini...
0: pakai baju Padang. Biar ngejukin.
1: Baju Padang gimana?
0: Itu loh yang baju adat Minang itu loh.
1: Rumah makan Padang juga ada ternyata pakai ini batik lengan pendek. Nah, jadi itu ada namanya itu kalau di at least di Sumatera Barat di beberapa daerah lah ya. Tapi mostly itu namanya pangek masin. Pangek masin itu adalah gulai ikan yang warnanya itu agak ke kuning-kuning hijau stabilo gitulah.
0: Namanya tapi kok keren banget.
1: Pangek masin.
0: Pangek masin.
1: Iya.
0: Oh, itu ya
1: yo.
0: Kalau satu panggung ya, please welcome Reds again the machine and Pangek masin.
1: Itu iya, namanya Pangek masin. Itu.
0: Keren banget.
1: Itu kenapa
0: kan? Kuning agak hijau-hijau kuahnya.
1: Iya. Oh. Agak lebih terang gitu, bukan kayak kuah gulai pada umumnya gitu. Nah, di situ ada tapi gulai kakap.
0: Oh, nah, lah kakap kan ikan.
1: Iya, enggak yang gue tanya. Itu adalah kalau Pangek masin itu dia biasanya kayak pakai ikan kayak ikan-ikan sejenis ikan tuna gitu lah.
0: Oh.
1: Nah, yang kayak gitu.
0: Di restoran Padang asli itu ada ikan tuna, yuk. Gue baru tahu.
1: Bukan,
0: selama ini gue taunya ya kakap doang.
1: Bukan ikan tuna. Jadi kan kayak ikan tuna itu kan kelasnya banyak tuh. Ikan kembung itu kan masuknya ke tuna juga. Cakalang masuknya tuna juga.
0: Hah?
1: Iya.
0: Selama ini tuna tuh bukan satu jenis ikan aja.
1: Bukan, itu tuh jenis besarnya.
0: Oh.
1: Nah, kalau yang gede itu yang di sushi itu ada yellowfin, ada.
0: Nah, kalau rahang tuna itu rahang ikan apa yang diambil?
1: Rahang ikan Mike Tyson. Soalnya harus ada otot itu, kalau enggak lu kayak apa, rahangnya cekung. Kalau dapat tuna model rahangnya cekung, enggak ada dagingnya.
0: Dapat tuna model. Di mana nyarinya? Itu pasti di laut-laut yang fancy gitu ya. Carinya
1: di laut, iya. Nah itu, gue tuh kemarin nanya itu, ternyata gak ada. Oh ya udah, oke, ada cuman ini aja, gulai
0: ikan biasa gitu.
1: Ikan, ya terus gue kayak, oh ya udah gak apa-apa. Ikan bakar aja, ikan bakar ada apa? Oh. Ada ikan kembung, gue coba. Itu enak, cuma menurut gue itu terlalu kering, agak kering.
0: Oh, terlalu kering. Biasanya emang ada ini kayak becek-beceknya gitu.
1: Bumbunya itu harusnya itu lebih basah lagi. Menurut gue itu terlalu kering. Oh, oke, okay, udah, apa-apa. Gulai ayamnya kuahnya oke, okay, cuman kurang meresap di dagingnya.
0: Gulai ayam sih, yeah. Gue pengen sih gulai ayam. Yeah.
1: Enak, cuman buat gue sih kurang masuk nih ke dagingnya nih. Dendeng batokonya.
0: Dendeng batoko, okay. Ada dendeng punya toko.
1: Dendeng batokonya, terus yang pakai cabai hijau diiris sama bawang itu, itu menurut gue, lo kalau datang ke situ emang harus nyobain.
0: Wajib
1: itu.
0: Coba ya.
1: Wajib nyobain.
0: Dendeng itu. Batako.
1: Batoko. Sama ini, yang gue coba lagi itu jengkol kalio.
0: Jengkol kalio.
1: Mereka punya jengkol kalio.
0: Jengkolnya dimasak kalio yuk. Wah,
1: 9 dari 10 kata gue sih.
0: Keren.
1: Yang bikin dia 8,5 lah. Yang
0: kayak
1: bikin
0: jengkol kan gak identik sama masakan Padang ya? Apa emang sebenarnya Padang banget?
1: Padang banget.
0: Oh.
1: Tak, menurut gue lu bisa jadi 9 kalau jadi gue ada makan kayak 2 atau 3 jengkol yang kayaknya itu belum terlalu masak. Bukan masak dimasakan ya.
0: Yeah.
1: Masak matang pohonnya itu.
0: Oh.
1: Ada 3 kayaknya sayang banget, tapi semua betul rasanya oke banget. Sih jengkol kalionya.
0: Buat gue orang yang awalnya gak suka jengkol nih, kalau makan jengkol kalionya mereka bisa jadi kemungkinan suka kan?
1: Bisa jadi kemungkinan
0: bisa
1: suka
0: ya.
1: Pak,
0: iya. Karena gue udah doyan kalionya sih, sahabat suara ya.
1: Itu menurut gue sih oke. Jadi kemarin itu ayam gulai 5.
0: Dia cerita ada beberapa catatan yang memang harus menurut gue ini bisa ditingkatin lagi, tapi ayam gulai 5. Jengkol kalio berapa?
1: Anak-anak lu tahu sendiri anak-anak.
0: Iya makannya banyak.
1: Iya, ayam gulai 5.
0: Yang lu sendiri deh, porsi lo doang.
1: Kalau yang gue pesen buat gue sendiri itu dendeng batoko itu
0: 1, oke.
1: Okay. Jengkol kalio
0: 2
1: sama ikan bakar
0: 3. Wih, itu mau lauk gede-gede semua tapi.
1: Iya.
0: Nasi berapa porsi akhirnya kan?
1: Nasi satu. Istri gue pakai apa? Daun ubi, daun singkong. Kayak kalau di sini kayak bobor daun singkong tumbuk, jadi kayak dipotong kecil-kecil gitu. Itu enak. Itu enak. Cuman lo nggak bisa makan karena itu dia pakai ikan bilis gitu.
0: Iya.
1: Itu lo nggak bisa makan. Tapi itu enak menurut gue. Tapi walaupun ada sedikit ini agak kurang sedikit, tapi menurut gue itu udah cukup banget karena dia bisa ngebawa rasa. Overall oke.
0: Okay. Wush.
1: 560.
0: Habis dalam satu malam. Tapi gak apa-apa. Experience baru memang harus ada yang dikorbankan.
1: Betul,
0: yang direlakan. Ini, yang penting kan enak.
1: Ininya juga teh talua juga enak.
0: Apanya?
1: Teh talua.
0: Teh telur. Ada teh telur di situ. Yeah,
1: bentuk-bentuknya kayak Mont Blanc gitu jadi ya.
0: Keren banget. Perasaan saya pesen teh telur kok yang datang dirty latte.
1: Istri gue yang pesen. Gitu datang. Kok bentuknya begitu ya?
0: Keren.
1: Tadi pesan apa? Teh talua. Ini teh talua. Iya. Bentuknya kayak jadi kan kalau Mont Blanc
0: kayak ada foamy di atasnya gitu.
1: Kan emang bentuknya begitu. Cuma kalau Mont Blanc kan di atasnya kan kayak lemon zest gitu.
0: Nah, ini cangkangnya.
1: Kalau ini tuh ini. Apa? Jeruk nipis.
0: Oh. Lucu banget, kapan-kapan aja
1: nyobain. Enak sih itu, coba.
0: Buku padi.
1: Overall buat gue 8/10 lah.
0: Widih, mantep. Nilai yang cukup tinggi untuk sebuah
1: restoran. Kalau harganya makan segitu gue bisa habis jadi 200 kayak 10/10.
0: Ujung-ujungnya apa ya, sama suara duit. Tapi gak apa-apa lah. Menurut gue masih sepadan lah dengan menu sebanyak itu. Dan lo dikasih rasa yang cukup enak juga. Bukan cukup enak lagi, enak banget malah.
1: Betul.
0: Harusnya gue sih gantian ini. Gue udah lama sekali tidak eksplor makanan-makanan di Semarang atau bahkan di luar Semarang.
1: Coba pak, lu Jadi tuh kita tuh harus nyobain rasa aslinya baru kita cocokin dengan kesini buat itu bisa dia menilai. Itu.
0: Semoga sih ya kapan-kapan gue ada kesempatan ke Padang ya sahabat.
1: Bisa, gua. Bisa, bisa. Sekarang kalau mau kemana keluar kota apa pakai Citilink mah udah gampang pak.
0: Nah, mumpung Citilink juga ada banyak banget pilihan destinasinya sahabat suara. Harganya mulai dari 700 ribuan kamu mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga atau sekedar nyari suasana baru aja. Tinggal pilih destinasinya, atur tanggal, dan book tiket kamu.
1: Dan buat kamu yang udah jadi member Link Miles, jangan lupa buat pesan langsung melalui website atau aplikasinya Citilink buat ngedapetin gratis bagasi 20 kg.
0: Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakuin langsung dari website dan aplikasi Citilink loh.
1: Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Feel dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak.
2: Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap kotak. Lihat deh,
5: tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok at iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
7: Kamu senang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita lanjut sawan ya, sahabat suara. Jadi gue mau kasih tahu sebuah fun fact, di mana orang zaman dulu, terutama di bangsa Aztec.
1: Menurut Aztec, ini Alan Susi Teknik.
0: Alan Susi Teknologi.
1: Teknik. Teknologi
0: bukan? SMK mereka buka. Bangsa Aztec dulu itu barterannya atau mata uangnya, coba lo tebak pakai apa yuk mereka kira-kira?
1: Biji coklat.
0: Benar. Kok tahu sih? Jadi gak seru.
1: Kalau gue bilang biji besi kayaknya.
0: Kan bisa biji yang lain juga. Biji plastik. Udah nemu tuh plastik bangsa Aztec. Udah jadi bangsa kaya banget kalau nemu biji plastik.
1: Soalnya kalau biji rambutan kayaknya gak masuk juga.
0: Jadi biji coklat atau biji kakao, oh iya, mereka punya nilai yang sangat tinggi, sampai-sampai dipakai sebagai alat pembayaran, bukan cuma barter doang ya. Jadi kakao bahkan punya peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosialnya mereka. Semakin banyak lo punya coklat, semakin tinggi status sosial lo, semakin tinggi derajat lo di mata orang Aztec juga. Nah, zaman dulu si kakao ini dipakai sebagai minuman ritual-ritual tertentu juga yo. Jadi orang zaman dulu minum coklat di bangsa Aztec itu occasional, not daily.
1: Acara-acara besar lah ya.
0: Bener, beda sama zaman sekarang. Di Fuku kan kita bisa dapat tuh miru kucoko. Masuk Pak Bos.
1: Built innya masuk banget.
0: Mayan tuh.
1: Nanti tagih sendiri ya.
0: Ya potong gaji gue dong. Jadi minuman coklatnya Aztec itu juga khas banget yuk. Gak kayak minuman coklat yang zaman sekarang. Kan tipikalnya yang pahit tapi manis. Kalau zamannya Aztec, dia pahit tapi pedes yuk. Karena dicampurnya sama rempah-rempah sama cabai.
1: Oh iya, iya.
0: Selain pahitnya coklat dapat,
1: sopnya jadi
0: sop coklat.
1: Pakai cabai, pakai rempah. Ya kan?
0: Besok lah gue coba, suruh ibu gue, bu coba deh bikin sop. Terus pakai apa deh? Cadbury.
1: Cadbury.
0: Yang mete. Enak tuh udah langsung sama topping kacang.
1: Kalau itu kan jadinya manis. Itu jahe. Terus juga ini kapulaga.
0: Wortel.
1: Terus pakai cengkeh.
0: Kol.
1: Jangan lupa pakai suwiran ayam.
0: Jadi rasanya dulu yang mereka rasain waktu minum kopi tuh pahit, ada foamnya, dan ada rempah-rempah macam-macam. Iya, kapulaga itu juga termasuk.
1: Iya,
0: yuk.
1: Iya betul.
0: Terus ada kayu manisnya, kayu manis. Sama cabai-cabean begitu, sahabat suara. Mereka minum kakao pakai cabai hijau kali ya, cabai hijau mendoan.
1: Gue pikirnya bocing tingkat.
0: Lain. Beda pak. Beda cabai-cabean.
1: Salah. Oke, maaf.
0: Sore-sore beli coklat nih. Naik FU bertiga. Nging. Kemana mbak-mbak itu ya perginya sekarang ya?
1: Mukanya bagus. Putih lah itu.
0: Bagus lah kalau udah tobat lah. Kayak gue udah jarang lihat.
1: Iya, bagus. Bagus lah udah mulai hilang. Tenang hidup gue. Gak ada lagi yang harus naik motor begitu. Bisa naik motornya ugal-ugalan banget tuh.
0: Oh, kacau. Ngetril-ngetril. Parah.
1: Makanya. Berarti, tapi itu kan kalau orang-orang dulu kan, bahkan sampai sekarang pun, kalau untuk cabai, untuk rempah-rempah, untuk minuman ya, itu tuh masih ada loh yang ditambahin.
0: Apa misalnya?
1: Cabai. Kan gue dibilang cabai.
0: Enggak, minuman apa yang ditambahin cabai?
1: Kayak wedang-wedang apa yang kayak begitu. Masa kayak wedang uwa atau apa. Itu juga.
0: Wedang uwa pakai cabai?
1: Masih ada. Enggak, jadi bukan itu langsung dikasih cabai. Tapi itu masih bisa lo masukin cabai. Buat cabai atau merica. Buat ngasih rasa lebih panas, lebih pedas.
0: Kalau merica ya, gue tahu beberapa. Tapi mungkin orang minum wedang uwa yang pakai cabai itu minumnya juga gitu kali ya. Jadi wedang uwanya diseruput, terus cabainya tetap ngambil satu. Dikletus.
1: Kayak gorengan.
0: Lu pak. Kok gitu? Lo emang gini mas, di sini budaya aja.
1: Masnya itu baru hidup di tahun 2000-an. Saya sudah hidup dari tahun 1930.
0: Wah, ini mah ramuan panjang umur berarti ini pak.
1: Maka.
0: Bu, tumbas wedang uwa. Cabe nih, mau cabe merah, nopo rawit setan pak.
1: Wah, rawit setan. Lo minum wedang, itu udah panas, udah pedes. tambah lagi cemilannya rawit. Wah, iya sih. Itu ramuan jangka panjang, jangka panjang. Umur lo jadi pendek.
0: Itu zaman dulu yo, kalau misalkan ada orang minum wedang uwuh terus cabenya pakai rawit setan.
1: Iya. Yeah.
0: Itu pertanyaannya sama kayak anak zaman sekarang minum es americano tanpa gula. Lagi ada masalah nih orang nih. Sehat-sehat gak, Pak?
1: Kok minum americano tanpa gula? Kok jadi sama minum
0: lagi berat hidupnya yuk.
1: Berat ya.

0: Amin.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
2: Pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
3: 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Pokoknya enggak. Yang paling debat di Korea itu cuman idol group aja. Titik. Enggak.
9: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
8: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
9: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
8: Apaan sih?
10: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
1: Noregayo. Fantastic, baby.
2: Suara krus krus krus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
11: Memainkan musik pilihan.
12: Suara
1: warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ayo Pak, sawan Pak, sawan Pak. Ada sawan apa Pak?
1: Sawan?
0: Ha-ha.
1: Ntar dulu dong, gue tadi habis ngosip dulu.
0: Ih, sempet-sempetnya, masih pagi loh.
1: Eh, justru karena pagi itu masih hangat.
0: By the way, kita udah mulai live TikTok juga ya, sahabat suara. Jadi silakan join sama kita di @iswara.smg. Kita bisa ngobrol lebih banyak lagi nanti di situ.
1: Jadi kalau misalnya kita kalau off air itu, biasanya kan kita nggak on airnya banyak tuh yang kita obrolin lagi tuh. Mana sih yang kemarin?
0: Karena Bapak nggak usah nyari celah buat ngisi obrolan lah.
1: Ngomong dulu Pak. Ngomong
0: udah buruan dicari sawahnya. Gue kan juga nggak tahu mau ngomong apa. Kita ini kan siaran tandem. Jadi harus ada dua komunikasi, dua interaksi, saling memberikan feedback. Kalau kayak gini terus, gue mau ngomong apa?
1: Ngomong apa? Ngomong lah. Lu penyiar harusnya bisa ngomong.
0: Halo jadi... Ulan, Bapak kenapa pagi-pagi sudah menggosip? Karena kami penyiar, apalagi yang mau kami lakuin kalau nggak ngomong.
1: Apalagi kalau kayak begitu. Jadi nih, saya apa mau ngasih tahu. Kalau bumi dan Merkuri itu mempunyai rentan waktu yang berbeda. Tadi malam baru ditanyain sama anak gue nih. Sampai lupa.
0: Dia nanya apa?
1: Jadi tiba-tiba dia nanya. Dia ngomong begini. Bab. Ya, Bab tahu nggak satu tahun di bumi itu... kan 365 hari. Tapi Bapak tahu nggak kalau satu tahun di Merkuri itu 88 hari kalau saya dia bilang.
0: Itu bukannya hampir setiap planet punya rentang waktunya sendiri ya, yuk?
1: Betul. Jadi, nih, kalau untuk di bumi satu tahunnya itu adalah 365,25 hari lebih tepatnya. Sedangkan kalau di planet Merkurius itu 88 hari. Hari di bumi. Kenapa? Soalnya kalau di bumi itu satu hari itu adalah 23 jam. 56 menit atau 24 jam. Sedangkan di Merkurius itu satu harinya adalah 58,6 hari di bumi. Buset. Jadi kalau lu keterima kerja di Merkurius dibilang kamu kerja 5 hari kerja bisa enggak?
0: Lama banget. Durasi kerjanya lama banget.
1: Oma. Oma 5 hari kerja.
0: Anggaplah di Merkuri, ada di Merkurius ya, ada Semarang sama Ungaran gitu ya. Aku udah OTW Ungaran nih. Semarang Ungaran berapa lama ya? Ya 4 hari lah. 4 hari. Lah apa ngelewatin gunung apa gimana?
1: Berarti kalau misalnya 4 hari. 4 harinya di Merkurius, misalnya kan ya. Kayak dari sini ke situ itu wah itu luar kota tuh, jauh tuh luar kota. Iya, perjalanannya itu berapa lah? 2 hari lah. 2 hari. 4 bulan di jalan.
0: Oke, orang-orang Merkurius kan mukanya pada tua. Habis energinya di jalan.
1: Bekecah ya di jalan tuh kayak gitu. 4 bulan di jalan. Ini berangkat misalnya, oh berangkat ke Bali. Ke Bali. Itu lo ke Bali kalau jalan darat berapa lama sih?
0: Ini di Merkurius nih.
1: Iya.
0: Ya. Sebulan 15 lah. Lama banget.
1: Sebulan 15 berarti hitungannya cepet loh. Cuma 30 hari loh.
0: Lama itu yo. Lo rasain aja duduk di mobil tuh sebulan. Amin lo.
1: Parah. Nah. Jadi akhirnya untuk ini yang paling gongnya lagi ya. Jadi itu hari sideris ini atau rotasi poros. Itu hari rotasi porosnya itu adalah 23 jam 56 menit di bumi, 58,6 hari di Merkurius. Kalau setara harinya Karena Merkurius itu berputar pada porosnya dengan sangat lambat. Dan sekali berotasi di Merkurius memakan waktu sekitar 1408 jam bumi.
0: Selambat apa Merkurius ya itu berputarnya ya? Kita kan di bumi gak kerasa puterannya karena saking cepatnya puterannya. Apa jangan-jangan kalau di Merkurius kita bisa ngerasain puterannya ya? Jadi gak usah ngapa-ngapain, dah goyang Pak.
1: Di bumi itu gue
0: duduk
1: loh.
0: Duduk di kursi yang kayak gini nih, muter sendiri.
1: Di Merkurius mungkin saking lambatnya putarannya, lo ke bawah jadi mager di situ.
0: Semua-semuanya jadi lambat.
1: Iya.
0: Gak ada tuh kurir-kurir dengan tagline besok pasti sampai. Enggak mungkin.
1: Yes,
0: barang dikirim hari ini paling cepat. Yes.
1: Yakin ntar sampai. Yakin ntar sampai. Pokoknya ntar sampai lah udah. Yakin aja.
0: Berarti kita nama-nama kurirnya ini si lambat.
1: Si lambat.
0: Sini kan ada si cepat. Di Mercurius namanya si lambat.
1: Si lambat. Dan hari sinodisnya nih, siklus yang malamnya kalau di bumi kan 24 jam. Hmm. Sebenarnya kalau di Merkurius 176 hari di bumi. Itu yang gue mikir kayak kok bisa berbedanya sejauh itu ya kan ya. Hari siderisnya sama hari sinodisnya. Jadi ini katanya ini akibat kombinasi rotasi lambat yang dari si Merkuriusnya itu dan juga orbit yang cepat. Waktu dari matahari terbit ke matahari terbit berikutnya di Merkurius itu adalah 176 hari di bumi.
0: Ya Tuhan, lama banget. Pantes di Merkurius tuh gak ada kehidupan buat orang ya. Makanya manusia bumi gak pernah pengen ke Merkurius. Mungkin gara-gara itu juga tuh. Balik-balik udah mesti metua. Balik-balik dari astronot nih, kita ngelihat teman-teman kita udah pada sengklek gitu. Kitanya masih muda sendiri.
1: Iya, kalau kita tinggal di Merkurius ya kemungkinan besar iya.
0: Kitanya masih kelihatan kayak awet muda, kayak di film-film itu.
1: Iya.
0: Kitanya masih awet muda aja. Balik-balik ke bumi kok teman-temanku udah kayak gini semua.
1: Iya. Lo sholat isya, nunggu sholat subuh, temen lo udah ulang tahun 3 kali. Kan sholat isya.
0: Sholatnya. Paling repot kalau puasa itu, Pak. Puasa mateng udah.
1: Kalau puasa di Merkurius lo diet itu kan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita update-update berita dulu ya, sahabat suara. Ada berita apa yang update-update yuk?
1: Jadi ada berita
0: Dari mana tuh?
1: Nah ini nih, coba tebak dari mana?
0: Dari Indonesia.
1: Dari Indonesia.
0: Dari Semarang.
1: Enggak, dari Indonesia. Jadi ada seorang seniman visual.
0: Uh-huh.
1: Ini yang ditunjuk, dia menggarap sampul edisi khusus dari komik DC Absolute Batman number 23. Jadi namanya Yasmin Putri. Dia ini sudah resmi ditunjuk untuk menggarap sampul edisi khusus ini. Dan pencapaian ini menorehkan sejarah baru karena menjadi varian sampul pertama buatan komikus lokal yang dirilis secara resmi untuk pasar Indonesia.
0: Keren.
1: Peluncuran perdananya ini dijadwalkan berlangsung kemarin di Comic Con di J Expo. Iya tuh, gue gak nonton tuh, kita gak dapet ini.
0: Lo tau gak plot twist dalam hidup gue ini apa?
1: Apa?
0: Cewek gue tiba-tiba datang ke Comic Con.
1: Wow.
0: Gue gak pernah nyangka. Wah, kayaknya dulu yang suka Jepang-Jepangan gue, yang nular-nularin anime gue, kok dia yang datang ke Comic Con? Kok dia bukan datang. Saya ya Tuhan?
1: Hari keberapa?
0: Hari ketiga.
1: Hari ketiga.
0: Kemarin minggu.
1: Yang ada makin Ryu ya?
0: Dia pengen ketemu itu, dia soalnya.
1: Iya.
0: Makanya dia datang.
1: Oh iya iya.
0: Udah
1: iya.
0: Gitu gue salah nyebut terus namanya, dia marah-marah. Siapa tuh? Mangekyu.
1: Iya. Ganteng banget lagi dia Maken Ryu-nya gue liat.
0: Dia kan ngefotoin. Dia ngefotoin Maken Ryu. Cuma Abang Maken ini kan datang pakai kaos oversize, yeah. Celana loose pants,
1: yeah.
0: Terus pakai kacamata hitam.
1: Kacamata hitam.
0: Pas dia fotoin dikirim ke gue. Kok dia kayak mas-mas biasa sih? Maksud gue, ini mah di coffee shop juga ketemu gitu loh. Yang penampilannya begini. Gue pikir dia datang tuh bakal kayak cosplay Zoro atau gimana, yeah. Gitu tuh loh, Pak.
1: Capek udah gitu, juga kali dia.
0: Foto sessionnya terbatas banget.
1: Yeah.
0: Dia enggak sempet juga foto-foto apa gimana tuh, enggak bisa.
1: Pasti kalau yang kayak gitu tuh lo minimal belanja ini berapa ratus ribu lah buat dapat itu. Iya, kan kemarin kan yang waktu gue liputan ke situ kan yang sama Kobius Mulders kan kayak gitu juga. Jadi minimal ada belanja apa, berapa belanja atau bayar apa kayak gitu, habis itu baru dapat buat tanda tangan sama foto gitu.
0: Nah, dia kan baru pertama kali ya datang ke acara kayak gitu. Dia ngevideoinnya di gimana rasanya? Jujur agak aneh, tapi ya udahlah. Demi Bang Mangekyu.
1: Maken Ryu.
0: Susah yuk, gue ngomongnya Maken Ryu, gak enak. Mangekyu.
1: Iya. Yeah. Oh menurut dia, oh iya. Iya, dia gak pernah kayak gitu ya.
0: Gak pernah, dia kan gak pernah datang ke acara-acara yang kayak gitu. Yeah. Orang gue aja kaget, dia nge-pop foto, dia pakai baju ini. Macam kayak baju-baju, apa tuh, American Football gitu yuk. Baju jersey American Football. Tapi gambar Zoro. Gede banget. Gue gak pernah tahu lo punya baju gitu. Kapan beli?
1: Zoronya Antonio Banderas lagi.
0: Salah Zoro, Pak.
1: Tapi udah kebeli ya.
0: Sang. Bawa pedang hanggar. Sama naik kuda. Topeng hitam.
1: Itu makanya kan udah nanya, Pak. Ya kita gak ada nih Comic-Con nih. Berangkat lagi nih gue nih. Udah siap nih.
0: Iya. Tapi emang hype-nya gak sepecah yang waktu kita dapet undangan itu tuh. Belum sepecah itu. Serunya tetap seru,
1: iya.
0: Tapi belum sepecah yang kayak tahun-tahun sebelumnya,
1: iya. Emang. Oh gak tahu. Gue sih at least kalau yang gue liat di beberapa sih kayaknya rame-rame aja.
0: Ramenya rame, uh-huh. Tapi kalau waktu zaman kita itu kan pecahnya gara-gara apa ya itu ya. Pokoknya hype banget kan. Sampai orang yang awam pun pengen datang ke Comic Con.
1: Betul.
0: Yang tahun ini kayaknya gak sebegitunya.
1: Ya itu. Tapi ya udah bagus sih. Dan akhirnya dari situ gue tuh makanya beberapa pada saat yang gue ke Comic Con itu gue tahu, oh ternyata ada nih penerbit dari Indonesia
0: banyak banget ya.
1: Penerbit apa? Ilustrator dari Indonesia yang dia ngisi buat di komik-komik luar. Gue tuh sampai ada tuh minta tanda tangannya. Gue bilang kan dia jadi ada kayak bagi ini komik ya, bukletnya dia komiknya kayak gitulah. Terus gue bilang, Mas minta tanda tangan dong. Dia kayak, hah kenapa? Minta tanda tangan aja. Gue bilang, kenapa Mas? Mana tahu nanti Mas jadi sukses, at least saya punya dulu tanda tangannya. Terus dia ngeliatin gue kayak, benar nih orang nih, tanda tangan. Thank you Mas. Makasih Mas dia ngomong.

0: Makanya itu.
1: Itu
0: dia.
1: Berarti Mbak Yasmin ini dia khusus diterbitkan nanti covernya buat di Indonesia.
0: Pasar
1: doang.
0: Indonesia, iya. Jadi kayaknya emang ada kerjasama beberapa ilustrator di negara-negaranya.
1: Kayak ini ya, apa namanya, Spider-Man sama For ya, Revenge gitu
0: betul,
1: ya.
0: Oh, yang kayak gitu. Jadi kan, tapi kan penunjukan resmi.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena ya kemampuan lu cocok nih, bisa.
1: Ih, keren,
0: gitu.
1: Kayak, udah keluar belum covernya itu?
0: Covernya, at least kalau yang nggak tahu ya, yang ini tuh benar covernya atau enggak. Tapi covernya itu kalau yang dia itu sih begini bentuknya.
1: Oh, ya itu masih ilustrasi aja. Yeah. Ya. Kayak itu ya gambar asal ambil aja deh kalau yang diberitain. Yeah. Kita covernya belum dapat yang pasti, sahabat suara. Mungkin akan ditaruh unsur-unsur Indonesia. Ya. Jadi kostum Batman-nya batik.
0: Batman-nya yang
1: batiknya
0: ini.
1: Akan suki lagi. Batik akan suki. Batik MU.
0: Superman-nya ini Superman-nya di Global TV dulu.
1: Jokernya Joker TPI.
0: Yang di zaman Majapahit.

0: rasanya seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Malam hari ini kayaknya bakal jadi malam Senin yang paling rame di Indonesia, yuk. Enggak cuma di Indonesia juga sih sebenarnya, di Thailand juga.
1: Malam-malamku
0: bagai malam seri. Pantesan gue bingung lo dari tadi tepuk tangannya salah.
1: Bener lah.
0: Coba gimana ulang.
1: Malam-malamku bagai malam seri.
0: Masa gitu, Be?
1: Gitu kan, Be? Tepuk tangan ya kan?
0: Malam bagai malam seribu bintang.
1: Tembok gue kosongin.
0: Hanya bagai gue kosongin.
1: Kayak gitu juga bisa. Ribet.
0: Pantas gue
1: ibaratnya
0: bingung.
1: Ibaratnya gue double beat, apa double pedal, gue jadiin single pedal
0: dia
1: aja.
0: Dia tepuk tangannya arahnya kemana sih? Tepuk pramuka bukan, tepuk supporter enggak. Gue bingung tuh.
1: Ribet.
0: Heran gue.
1: Double pedal gue jadiin single pedal.
0: Penjualan tiket final FIFA Asian Cup 2026 antara timnas Indonesia lawan Thailand itu tembus lebih dari 55 ribu tiket.
1: Mantap.
0: Gila. Jadi ini PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI. Mereka mencatat angka tersebut per Sabtu 3 Oktober 2026 jam 2 siang. Mereka udah langsung nyatetin loh, udah langsung pada nyari loh tiket final loh.
1: Iya. Walaupun ini nanti di final ini masih belum tahu juga ya oleh Roma ini apakah sudah bisa main atau tidak. Tapi yang pasti sih dia udah mulai latihan.
0: Betul.
1: Kita lihat aja lah nanti dia bisa main atau tidak.
0: Jadi nanti malam silakan siap-siap sahabat suara ya, cari tempat buat nonton yang enak buat kamu. Kalau bisa nonton di rumah sih akan jauh lebih nyaman, ya kan?
1: Iya.
0: Atau mungkin ada yang nonton di rumah temen juga bisa ramean.
1: Bisa.
0: Atau ternyata kamu hari ini udah OTW Jakarta ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, langsung nonton di situ. Ih, seru banget pasti. Berapa ratus sih harga tiketnya?
1: Coba cari. Kayaknya ini deh. 150.
0: Hah, murah banget. Itu tiket unfest kali dapatnya.
1: Lo berdiri, diri di tangga paling atas.
0: Bayar, datang nih. Bener, kita diarahinnya ke Stadion GBK. Tapi yang keluar Tulus.
1: Kenapa Tulus?
0: Lagian 150 ribu. Enggak lah. Ini 22 pemain loh, yuk. Lo bayangin konser yang jumlahnya belum tentu 22 pemain aja pemain. Harganya bisa segitu. Masa ini lebih murah?
1: Masih
0: kok Piala Dunia ASEAN, FIFA ASEAN, final FIFA ASEAN. Alah kok Aswan. Harga tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand. Upper Garuda tribun atas
1: 250 ribuan.
0: Lo tadi bilang 150.
1: Tambah 100 saya kali.
0: Tambah 100
1: aja. Kecuali 100 kalau gue bilang kace, harga tiketnya 150-an. Ternyata harganya itu 750. Itu jauh.
0: Lah ini ada yang 750.
1: Iya.
0: Garuda West atau yang East itu di tribun samping itu harga 750 ribu sahabat suara. Yang Premium West atau East VIP ini berarti ya. Itu 1 juta pas. Ya mungkin belum termasuk pajak, admin dan bla bla bla
1: bla. Tribun atas 250 ya. Tingkat 2.
0: Oh, ini Upper Garuda kau tuh kan tribun atas. Kalau yang tribun Jateng ada yang tribun Jateng.
1: Gue dulu ini nih berarti nih. Yang gue nonton Liverpool itu di South sama North. Itu di belakang ring. Di belakang gawang.
0: Belakang bol-boy.
1: Ya, kalau West itu kan yang di kanan kirinya lapangan.
0: Oh, West itu bukannya yang West babes gitu, Pak. Ini siapin West jaket ya, sahabat suara yang nanti malam mau nonton ya. Udah pasti dingin. Gua dapat notif hari ini Semarang katanya bakal hujan juga.
1: Lah kan hujan Semarang.
0: Ya emang kalau di Semarang hujan, Jakarta enggak ada kemungkinan hujan.
1: Di Jakarta ini banjir trofi.
0: GBK juga dingin kali. Reaksi golnya nanti.
1: Reaksi golnya. Enggak sih, GBK juga nanti katanya akan banjir air mata tim mana kita nggak tahu.

0: Indonesia.
1: Suara.
2: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
7: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
8: Suara warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia. Kita lanjut update-update berita lagi. Hai. Sahabat suara.
1: Yoi. Ada berita apa lagi nih?
0: Ntar pak, gue lagi cari lagi. Hilang beritanya tadi yang udah gue save. Kebiasaan HP gue selalu nge-restart begitu buka Instagram. Dah ini gimana caranya?
1: Parah sih, emang harus waktunya ganti HP pak.
0: Aduh, enteng bener mulutnya.
1: Ngomong doang apa sih susahnya? Sebagai MC, lo tuh emang harusnya tuh bisa ngomong. Yang ngelakuin ya orang.
0: Oh ini ada, oh ini yo, lo kan demen banget nih sama Pokemon-Pokemon nih.
1: Oh,
0: udah lewat deh.
1: Pokemon di mana kamu? Apa di mana, di Surabaya?
0: Enggak, yang di Queen City kemarin.
1: Oh,
0: udah lewat.
1: Uh-huh. Apa? Habis duit. Sumpah.
0: Oh, ini ding. Tadi gue ngeliat ada berita sebuah film yang sudah kita tunggu-tunggu kehadirannya.
1: Apa itu?
0: Yuk. 24 Jump Street. Resmi tayang 10 Desember 2027.
1: Oh, ada lagi sih.
0: Iya. Jadi setelah satu dekade 22 Jump Street, franchise ini akhirnya balik lagi lewat 24 Jump Street. Waktu itu kita kayaknya pernah sempet ya berat bacain beritanya. Kenapa kok enggak 23? Kenapa kok langsung 24?
1: Yeah, soalnya udah jadi mall.
0: Karena kita gap filmnya kelamaan, kejauhan. Siapa ya waktu itu ya? Pokoknya yang ngomong orang produksi filmnya lah. Ini kita udah kejauhan gap film, jarak gap filmnya udah kejauhan, makanya langsung di 24 Jump Street aja. Akhirnya Sony pun juga ngasih pengumuman resmi, ketiganya bakal tayang di bioskop tanggal 10 Desember 2027 dengan aktor-aktor yang masih tetap sama, masih tetap ada Jonah Hill, masih tetap ada Channing Tatum, dan juga Ice Cube.
1: Wow.
0: Bapak-bapak pemarah.
1: Masih ada juga
0: ya. Lu kalau di cosplayin terus pakai flanel gitu jadi Ice Cube sih, muka lu masih masuk lo yuk.
1: Kenapa gua jadi Ice Cube?
0: Film ini
1: kristal.
0: Film ini bakal disutradarai sama Rodney Rodman dan turut ditulis oleh Jonah Hill sama Megan Malloy. Itu dia. Kita tungguin aja sih.
1: Film remaja sih jatuhnya ya.
0: Kayaknya enggak.
1: Terus kalau buat kita dulu nonton itu kan pas masih remaja. Berarti film pertama itu tahun berapa ya?
0: 21st Jump Street.
1: Iya.
0: 21st Jump Street itu gue kapan ya? Kuliah awal 2013. Sekitar segituan. 13 atau 14 gitu.
1: 2012
0: ya.
1: 21st Jump Street.
0: Mm-hmm.
1: Terus tahun 2014 ada 22. Mm-hmm. 24 ini 2027. Lama ya sih, udah lama sih.
0: Iya, makanya.
1: Cuma 2 tahun habis itu. Kata gue sih kalau ini emang 2 tahun harusnya udah bukan 30 32.
0: Jadi yang bikin menarik itu kan waktu itu proyeknya sebelum akhirnya ini resmi rilis ya pengumuman 24 Jump Street ya sahabat suara. Mereka kan sempat ada bakal masuk konsep crossover sama Man in Black tuh di 23 Jump Street.
1: Hah?
0: Iya, isunya begitu yo. Jadi karena memang iya Jump Street ini kan film komedi memang. Yeah. Tujuannya adalah film komedi.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya.
0: Somehow komedinya juga nyeleneh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Terus akhirnya ada beberapa orang yang menyebarkan isu bahwa kalau kayak lucu deh kalau di crossovering sama Man in Black. Karena sempat muncul kan fotonya Channing Tatum sama Jonah Hill dikasih poster 23 Jump Street tapi mereka pakai pakaian suit and tie.
1: Yeah.
0: Jas hitam putih begitu.
1: Iya, kita nge-MC juga pakai jas hitam putih, nggak ada tuh yang ngajak main Man in Black.
0: Kejauhan pak.
1: Cuman perkara pakai jas gitu doang. Tapi nggak tahu. Ini masih nanti 2027 ya? 2027.
0: 10 Desember 2027. Mari kita jaga kesehatan, jaga umur kita, ya kan? Itu masih tahun depan.
1: Masih literally itu setahunan lagi tuh buat rilisnya. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Apakah masih sama juga
0: serunya, lucunya?
1: Betul, karena kan mereka otomatis sudah nggak muda lagi sama seperti kita juga yang nonton.
0: Bener, ya kan, bener, ya? Bener.
1: Makanya nanti kita lihat deh 24 Jump Street November Desember 2027.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita baca-bacain cerita ihi dari warga di Curio. Ada cerita apakah pagi ini?
1: Ini tiba-tiba gue ada nih Pak. Apa yang tuh posting ini? Namanya Rindu Cynthia.
2: Rindu ini cerita Cynthia.
1: Baru aja beli mobil 2 minggu ini.
2: Okay.
1: Bener sih emang jarang dipakai. Tapi temen bilang, pinjem ya buat jalan-jalan ke Bromo sama suaminya. Aku serba bingung mau nolak, terus mau kasih juga sedih. Ada rekomendasi kalimat yang pas untuk nolak? Beli gitu. Neran duwe rasa kakean polah.
0: Ngerental gitu loh. Makanya saya pinjam mobil temen dipakai ke sini situ. Iya. Kalau mobil lo banyak terus ada satu mobil yang nganggur bisa dipinjemin sih, menurut gue nggak masalah ya.
1: Gak
0: tapi
1: masalah.
0: What if kalau yang terjadi adalah ini the one and only lah mobilnya, belum diasuransi juga. Kalau seandainya terjadi kenapa-kenapa di jalan, apakah temanmu itu mau tanggung jawab?
1: Betul.
0: Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus ada MOU-nya sih menurut gue ya.
1: Cuman gak tau gue kalau kayak gitu lo tinggal bilang enggak.
0: Iya, gak tinggal bisa. Bilang enggak aja.
1: Kan itu kan bukan punya bersama, tidak benar. Perlu ada agreement harus ngurus ke sana ngurus ke sini,
0: iya.
1: Memikirkan sana memikirkan sini, itu kan punya lo sendiri.
0: Oh.
1: Atau gue selalu tinggal bilang enggak aja sih, enggak masalah.
0: Mau dipakai hari itu gitu.
1: Bahkan
0: aja.
1: Jangan sampai lo berbohong. Kayak aduh iya ini mau dipakai nanti mau pergi. Padahal lo kan enggak ada kebutuhan mau pergi mau
0: bisa
1: kemana.
0: Jadi.
1: Terus sampai akhirnya aduh ya udah deh pergi aja deh daripada nanti enak atau enggak perlu. Ya udah
0: bilang,
1: bilang enggak.
0: Terus kalau nanti dia tanya, mau dipakai ya mobilnya ya, dipakai kemana? Ke Bromo. Ya, berarti sama dong tujuan kita. Boleh boleh bareng nggak? Enggak, aku sama keluarga. Terus nanti paling dia cuma nge-thread, ada ya tetangga aku dipinjam mobilnya pelit banget gak boleh.
1: Iya, nanti dia juga yang disaltein sama orang se-thread semuanya.
0: Orang gila, masa begitu?
1: Langsung aja bilang enggak.
0: Apakah sorry, di Jakarta itu hal yang umum kali ya?
1: Gua nggak tahu ini di mana, di Jakarta apa?
0: Mungkin ya. Kadang ada terlalu, ada beberapa orang yang menurut gue tuh terlalu ini Pak, mulutnya tuh congornya asal ngucap. Yang penting nyoba dulu. Gua ada sih kenal temen yang kayak gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Asal coba aja dulu. Kalau dapat ya syukur, kalau enggak yang penting udah nyoba.
1: Tapi at least gitu. Kayaknya temen lo yang itu tuh dia masih ada dong sopan santunnya, kayak moralnya masih ada kalau yang kayak gitu.
0: Ya mungkin ya, gua kan
1: ada kali.
0: Ini kan yang selama ini gue lihat, yang gue enggak ngelihat kan gue enggak tahu.
1: Iya.
0: Ya kan. Maksud gue ada beberapa orang di luar sana yang memang kayak ketika mereka butuh sesuatu,
1: yeah.
0: Ya udahlah cobalah tanya dulu lah, kalau enggak nggak boleh ya udah nggak apa-apa, yeah. Kalau boleh ya alhamdulillah gitu.
1: Tapi maksudnya kalau buat hal yang seperti kayak gini ya, bahkan dari awal aja harusnya lo nggak nanyain, harusnya itu udah common sense lo dari awal udah nggak perlu nanya.
0: Menurut lo yo sebagai orang yang sering ngobrol sama orang lain atau nanya ke orang lain soal sesuatu gitu, common sense itu tuh bisa dilatih munculnya kapan tuh? Maksudnya kan nggak semua orang nih bisa ngerti kalau hal yang kayak gini jangan ditanyain. Yang kayak gini harusnya gue enggak deh. Lo aja kan masih sering keceplosan.
1: Kemarin lagi gue tuh
0: mukanya langsung gitu. Kemarin
1: belanja,
0: lagi
1: belanja.
0: Dia pasti selalu ada cerita.
1: Gue beli roti di Taroti yang di Super Indo sana. Kan dia jaga mbak-mbak. Tapi rambutnya pendek, bukan bondol ya. Pendek ya.
0: Pendek aja.
1: Iya.
0: Sebahu gitu.
1: Enggak. Rambut pendek ya, rambut pendek. Rambut
0: boyis ya, gitu, boyis.
1: Iya.
0: Oh, potongan terus, boyis.
1: Iya. Potongan cowok gitu.
0: Iya.
1: Terus gue datang.
0: Mulet bre, mulet. Cowok kan banyak yang mulet.
1: Enggak, gue enggak, lo enggak. Atau ini mulet maksud gue. Mulet gagal.
0: Mbaknya botak M. Kasihan banget.
1: Dong.
0: Oh, kasihan banget mbak botak M.
1: Terus habis itu gue datang. Kan rambutnya potongan pendek biasa kayak gitu lah, kayak.
0: Kayak bebek.
1: Kayak bebek itu juga
0: enggak pendek,
1: lumayan panjang.
0: Iya. Kayak paham. Kependekan
1: gitu, iya. Udah. Pokoknya rambutnya pendek gitu lah
0: biasanya.
1: Terus gue datang. Gue gak merhatiin si mbaknya ini lagi duduk. Ya kan ya. Dia berdiri, gue udah ngeliat menu. Mas, saya mau yang ini, yang ini, yang ini. Terus begitu dia ngomong, keluar suara cewek.
0: Iya.
1: Gue liatin. Suaranya kenapa mas?
0: Tetap panggilnya mas.
1: Suaranya kenapa mas? Terus kayak, dia ngajak lagi kayak, salah. Ih, cewek. Maaf mbak.
0: Tapi terus habis itu dia reaksinya gimana?
1: Nggak apa-apa.
0: Oh nggak apa-apa.
1: Maaf mbak. Saya nggak merhatiin.
0: Ya ya ya. Mungkin dia udah ya, ngerasa apa-apa. Sering ya. Digituin juga kali ya.
1: Ya nggak apa-apa. Iya. Maaf ya. Ya udah. Anak karena... yang kecil. Salah.
0: Kadang common sense orang tuh suka gak jalan emang.
1: Kalau itu kan bukan common sense. Itu kan emang gak merhatiin aja.
0: Tapi minta maaf ke orang ketika lo salah ngomong itu common sense.
1: Betul. Nah,
0: beberapa kali kejadian yo akhirnya ketika gue jaga yo. Jadi kan jelas ya apa yang gue jual.
1: Iya.
0: Itu minuman.
1: Iya.
0: Bahkan yang terpampang pun semua minuman.
1: Iya.
0: Kita ada buku menu isinya semua minuman. Someday sore-sore ada ibu-ibu datang sama anaknya. Pesen lah biasa. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Kan udah kita jelasin semua menunya apa, di sini jualan apa. Di ujung percakapan kami setelah ibu-ibu itu bayar ya. Dia nanya kayak gini. Ada makanan enggak, Mas? Terus gue harus bereaksi apa kalau kayak gitu? Kayak mukul salah.
1: Enggak.
0: Gigit salah.
1: Gini, mungkin dia berpikir kemungkinan tetap ada makanannya, ini mungkin sudah ada tapi belum sempat nyetak. Belum
0: makanan apa. Dicetak pakai 3D
1: bukan,
0: printer
1: di menu. Oh. Iya kan? Kan kalian kan ada menu kan? Enggak,
0: tapi kan udah gue jelasin semua betul, dari awal.
1: Betul. Menurut dia semua possibility itu ada. Walaupun hanya 0,00001, tapi menurut dia probabilitas itu ada.
0: Kok bisa?
1: Emang ada orang yang begitu kayak kemungkinannya kecil deh. Kecil, bukan enggak ada.
0: Nah, itu kata-kata yang selalu disering diomongin sama Rio tuh.
1: Iya.
0: Kemungkinan kecil itu bukan enggak ada.
1: Selalu ada.
0: Makanya kalau mau minta coba dulu aja. Kalau enggak boleh ya udah, paling resikonya apa tahu paling kan nesu, wes kan.
1: Sesuai lali.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Feel dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai

0: radikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gua bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Bigfoot.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
0: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Ada cerita apa lagi hari ini?
1: Bentar, ada apa lagi?
0: Gue buka dulu, Pak. Ini kemarin tuh gue baru ngeh kalau ternyata ada beberapa nama-nama jalan di Semarang yang jatuhnya kalau kita artiin ke dalam bahasa Indonesia itu cukup romantis, yo. Jadi ada sebuah akun namanya Dua Busur. Kalian warga Semarang tahu nggak sih selama ini kalau ternyata nama-nama jalan di daerah Semarang Barat itu romantis-romantis banget artinya. Nih, mari kita bacakan ya. Yang pertama, Pamularsih. Mungkin buat sebagian orang itu romantis tempatnya, tapi buat sebagian orang lagi enggak ya. Pamular itu diambil dari kata dasar mular atau ular. Dalam bahasa Jawa kuno atau Kawi, kata mular atau ular-ular berkaitan dengan melihat, memandang, atau memberikan wejangan dan petunjuk. Kata pamular bermakna alat atau sarana untuk melihat atau memandang, atau bisa juga diartikan sebagai pandangan batin atau jiwa. Asih berarti kasih sayang, cinta, atau belas kasih. Secara harfiah, pamularsih dapat diartikan sebagai memandang dengan penuh kasih sayang, atau cara pandang yang didasari oleh ketulusan dan cinta kasih. Itu lucu banget ya.
1: Pusponjolo.
0: Ah, nggak masuk ke list lagi, yuk. Gue kan mau bacain yang ada di listnya aja.
1: Ah, ada yang di listnya lagi. Berarti Semarang Timur ya?
0: Enggak juga.
1: Oh,
0: enggak juga.
1: Oh, jalan-jalan. Sampangan.
0: Sam itu in English itu beberapa. Pangan itu panganan, makan. Jadi di situ ada beberapa makanan. Makanya banyak sampangan
1: tuh.
0: Jualan makanan kan.
1: Iya, ayam-ayam banyak tuh di sampangan.
0: Ayam apa tuh, yuk?
1: Banyak.
0: Kan lo bilang ayam-ayam banyak tuh di sampangan. Ya, ayam apa itu kalau boleh tahu?
1: Ayam chicken.
0: Ayam chicken.
1: Lo tahu kan maksudnya ayam chicken? Gue juga bingung.
0: Ayam tepung. Maksud Rio ayam tepung ya, sahabat suara.
1: Gue pada saat
0: ibu.
1: Orang bilang ayam chicken, yeah. Gue bilang itu secara kalimat, secara struktur salah. Tapi kok gue ngerti ayam chicken itu apa ya?
0: Yang kedua, jadi di Semarang ada jalan juga namanya Kumudasmoro.
1: Hah?
0: Gue juga baru tahu di Semarang ada nama jalan ini. Kumudasmoro, coba deh lo cari itu daerah mana.
1: Okay.
0: Kumudasmoro ini adalah gabungan dari dua kata, yaitu kumuda dan asmoro. Kumuda ini berarti bunga teratai putih atau lotus putih. Dalam filosofi Jawa dan Hindu-Buddha, teratai putih merupakan simbol kemurnian pikiran, kesucian jiwa, keindahan yang tumbuh dari lumpur namun tetap bersih serta ketentraman. Setuju, betul itu.
1: Pandanaran.
0: Bentar dulu, kok pandanaran lagi?
1: Belum selesai, itunya.
0: Asmoro itu berarti cinta atau kasih sayang. Jadi secara harfiah, Kumudasmoro dapat diartikan sebagai cinta atau kasih sayang yang suci dan indah laksana bunga teratai putih.
1: Mantap.
0: Itu cuma nama jalan doang loh. Ada satu lagi, Pak.
1: Puri Anjasmoro.
0: Itu kan kawasan.
1: Anjasmoro pernah tinggal di sini.
0: Anjasmoro was here. Terus ada Minto Jiwo. Iya, Minto Jiwo terbentuk dari gabungan dua kata utama, yaitu Minto dan Jiwo. Minto atau minta atau aminto berasal dari kata bahasa Jawa kuno yang berarti memohon, meminta, mengharap, atau menuju ke suatu arah. Dalam konteks spiritual atau filosofi Jawa, kata ini sering dikaitkan dengan upaya, mencari, atau mengarahkan diri. Jiwo berarti jiwa, roh, sukma, atau kesadaran batin. Secara harfiah dan filosofis, Minto Jiwo bermakna memohon ketentraman jiwa atau upaya pencarian kesucian dan kedamaian batin.
1: Gue mikirnya Minto Jiwo itu jadinya itu kayak ini, persembahan.
0: Oh,
1: human sacrifice,
0: ya. Minta gitu, jiwa.
1: Iya, minta jiwa.
0: Apa sih namanya? Tumbal.
1: Yeah. Bu, tumbal.
0: Bu, tumbas. Kaupa Midi, kasirnya lagi sepi. Bu, tumbal.
1: Apa nih? Waduh. Nggak ada, Mas, jujur sih kita nggak ada ngejual tumbal di sini.
0: Kita halal kerja di sini, benar, kita halal. Kok tumbal, kok minta tumbal, Mas? Enggak, beli, maksud saya beli. Tumbas, Mas, tumbas.
1: Masnya jin ya? Kok minta tumbal?
0: Jadi di Alfamidi gak ada tumbal ya, Mas ya. Tolong, ini kita di sini kerja halal.
1: Gak ada.
0: Kita ada kok, kalau kalau gak mau tumbal, promo dah. Promo mau gak promo ya?
1: Promo banyak.
0: Promo. Tempat yang paling hemat ada di Alfamidi pastinya.
1: Yoi, jadi ya belanja kan? Kamu bakal makin hemat selama seminggu ke depan, sahabat suara. Karena Alfamidi bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Jadi banyak produk Alfamidi harganya jadi miring. Contohnya ada 2 piece Kanzler Sosis dengan harga Rp14.900. 2 piece Frisian Flag 225 ml dengan harga Rp10.900. Terus ada Alfamidi Kacang Medan Alfamidi Kacang Medan 150 gram.
0: Pak, ngomong ya Pak.
1: Dengan harga Rp17.900. Terus ada Royal Deterjen 600 ml dengan harga Rp13.900. Dan masih banyak lagi.
0: Langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Medikring dari Alfamidi aja, sahabat suara. Tinggal klik pesanan, bakal langsung diantar.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
7: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
8: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
7: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
9: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
7: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
9: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
7: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
10: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi
7: temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
11: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ada ceria lagi, cerita ihi dari warga. Cerita dari @priska.wijaya. Spill mitos pengobatan dari ortu zaman dulu yang awalnya kita kira cuma mitos, tapi somehow masih works sampai sekarang dan masih suka kamu terapin.
1: Apa-apa coba?
0: Dari @katijahija, bawang merah dicampur minyak kayu putih ampuh buat demam. Sampai hari ini masih aku praktekin tuh. Wow, rugi tuh Panadol bikin pabrik. Kecap. Tapi ya beberapa orang emang suka yang herbal-herbal begitu sih.
1: Kecap asin sama jeruk.
0: Jeruk buat batuk.
1: Kecap asin, kecap manis sama jeruk.
0: Ya, buat orang batuk katanya. Ya. Gue pernah itu dikasih kayak gitu. 3 hari gue minum itu terus yuk. Kayak sembuh enggak? Asin nih ya lidah gue.
1: Gue kayak gitu kalau cuma udah bosan aja minum obat, Pak. Sumpah. Apalagi ya?
0: Dari Iin. Rebahan telentang di lantai kalau suhu tubuh panas, tapi bukan demam, sumu, ogerah gitu ya. Ini hanya berlaku untuk orang yang badannya sering hangat sewaktu-waktu. Dulu mitos, sekarang malah ada risetnya. Tapi ini berlaku juga kalau rumah kamu lantainya bisa dingin.
1: At least lantainya inilah ya. Ya pakai
0: keramik minimal. Nggak bisa yang plesteran kayak lapangan futsal gitu, nggak bisa.
1: Apalagi yang rumput.
0: Sintetis.
1: Rumah rumput sintetis. Lo masuk rumah bukan buka sepatu, ganti sepatu.
0: Hari-hari pakai jersey mulu. Mi ngapain sih? Lo koleksi jersey ya? Enggak, rumah gue memang temanya begitu. Tema. Rumah lo tema. Maksudnya gimana sih? Nantilah sore ke rumah kita ya. Saat masuk, wah, ruang keluarganya rumput sintetis. Di ujung bapaknya duduk di pinggir pakai baju wasit.
1: Lo lagi jalan tiba-tiba kena sliding. Mandi, dar.
0: Prit, mama terlalu kasar mah, nggak boleh kayak gitu. Ya Allah. Boleh nyelading, tapi jangan kasar gitu dong. Harus tetap kena bola mah. Harus tetap kena bola. Jadi emang tiap hari harus ngegiring yuk. Makan dribble.
1: Makan itu duduk, gak boleh makan itu duduk.
0: Sikat gigi juggling.
1: Bisa gitu ya Allah. Apalagi ya.
0: Yang kedua ada remaja kalau makannya banyak tapi badannya kurus krempeng.
1: Cacingan.
0: Coba rambutnya dipotong pendek plus kukunya gak boleh panjang biar gemuk. Masih aku lakuin ke siswi-siswiku di asrama yang kurus-kurus. Gue gak ngerti deh hubungannya potong pendek. Iya, kalau kukunya gak boleh panjang, itu gue masih ada common sense-nya. Kuku panjang itu kan tempat bakteri sama cacing-cacing tuh. Nah kalau itu seandainya dipotong terus dibersihin, ya okelah masih ada. Tapi kalau rambut dipotong pendek terus kita jadi gemuk.
1: Lo nah, kalau potong rambut kan jadi lebih bulat. Mungkin itu.
0: Oh iya juga ya.
1: Tapi jadi kalau progres sih gak ada. Cuman kelihatan aja.
0: Cuman kalau mukanya tirus gimana? Iya. Potong pendek ya makin kelihatan tirusnya. Betul.
1: Kayak tuna model gitu ya. Tuna model tadi.
0: Kayak tuna model sama kita tadi. Model. Orang yang gak pernah jadi model disebut tuna model.
1: Apalagi ya?
0: Kalau kebelet pengen sakit perut lagi di luar, pegang atau nyakuin batu kak, beneran jadi ketahan pengen pupnya.
1: Itu kalau itu sih katanya konsentrasi aja yang berubah. Padahal sebenarnya otot rektum itu tetap sama.
0: Oh.
1: Kontraksinya.
0: Dari Gilang, kalau hidung lagi mampet, tidur miring arah berlawanan. Jadi yang lagi mampet itu posisinya di atas, terus napas kayak biasa aja. Nggak sampai 5 menit, biasanya hidung udah langsung plong lagi.
1: Soalnya pindah kayak satu lagi. Makanya. Tunggu ya bentar lagi, itu cuma 2 menit doang itu lancarnya, habis itu pindah ke satu lagi. Apa ya yang gue lakuin?
0: Gue jarang banget sih herbal-herbal begini. Dari Esther, kalau tipikal mabuk perjalanan, pusernya ditutup pakai salon pas.
1: Bukan calon pas. Ini apa? Plester luka.
0: Oh, bukan calon pas.
1: Panas.
0: Tapi gue dulu waktu ke OTW-OTW Bali, road trip gitu ya, kan seringnya emang gue yang nyetir tuh waktu-waktu itu.
1: Udah lu tempelin itu juga?
0: Iya, salon pas.
1: Udah lu tempelin salon?
0: Iya. Ketarik pak bulunya ya Tuhan, pas nyopot itu sakit banget.
1: Bentar.
0: Kan. Kalau panasnya sih nggak panas-panas banget.
1: Gue nggak masalah panas, nggak masalah apa. Kan lo yang nyetir.
0: Kenapa emang?
1: Kok bisa?
0: Lah karena AC depan gue persis.
1: Ini kan biar gak mabuk perjalanan, bukan gak, biar gak masuk angin.
0: Dingin, dingin, dingin. Masuk angin itu membuat mabuk perjalanan, yo.
1: Gak ada mabuk perjalanan itu. Nih ya, gue kasih tahu ya. Lo mabuk perjalanan itu bukan karena masuk angin. Mabuk perjalanan itu karena cairan pergerakan di dalam telinga ya, itu ada pergerakan juga. Semuanya gak stabil. Itulah bener. Kenapa jadinya nausea, muntah, mual.
0: Ya, tapi dingin jadi faktor pendukung berikutnya.
1: Iya.
0: Dari zaman dulu gue kecil, gue kan bocahnya mabuk darat. Mabuk perjalanan gue. Jadi kalau misalkan diajak kemana-mana pas kebetulan lagi naik mobil, pusar gue pasti digituin dulu.
1: Sebenarnya bukan dingin, sirkulasi udara.
0: Iya mungkin ya atau gimana. Tapi gue zaman kecil dulu digituin. Gue sampai gede. Tapi makin kesini juga udah makin kurang-kurangin sih. Bukan kenapa-kenapa ya, bukan mau ngelawan orang tua juga. Tapi lebih
1: udah
0: kebulu.
1: Udah le kotak. Kotak botak.
0: Lebih ke bulunya, kecabut juga, sakit banget.
1: Gue tuh jujur alhamdulillah untungnya ya, dari kecil bukan tipe orang yang mabuk udara, mabuk laut, mabuk darat, bukan itu. Jadi gue gak pernah tuh pakai yang kayak gitu-gitu.
0: Oh.
1: Cuman dulu tuh ya sempat udel ditempelin
0: bawang.
1: Plester.
0: Oh.
1: Tempelin plester itu aja.
0: Oh, plester luka.
1: Iya, masa plester paralon
0: ditempel. Lakban hitam. Biar udaranya
1: kedap. Kenapa? Udah lo kena sensor.

0: 90.2 FM, suara-suara warga Indonesia. Udah waktunya kita pamit dulu ya, sahabat suara.
1: Terima kasih udah dengerin dari jam 7 juga. Terima kasih juga buat yang udah nonton kita dari tadi jam 7-an juga. Insya Allah kita balik lagi besok. Dan tetap dengerin siaran kita juga.
0: Batuk, Pak Haji.
1: Waktunya buat kita pamit, Rio Dinata.
0: Wis, dulu berat aja.
1: Sampai jumpa, bye-bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Timnas Indonesia lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 sebagai juara grup A setelah menang dramatis 9-2 atas Bangladesh. Anak asuhan John Hartman yang awalnya kalah selisih gol dari Malaysia sukses mengejar target. Indonesia akan menghadapi Thailand yang menjuarai grup B pada partai puncak Senin 5 Oktober jam 8 malam. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suyudi lolos uji kelayakan aklamasi dan langsung dilantik di Istana Negara. Sementara itu, Listio Sigit beralih tugas menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbang emas keempat Indonesia di Asian Games 2026 dari panjat tebing nomor speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik. Capaian ini mempertahankan gelarnya sekaligus memenuhi target Menpora. Sehari setelahnya, Nurisa Dian Ashfirah meraih emas kelima lewat cabang panahan nomor compound putri.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kita sikat ya hari ini ya, sahabat suara ya, dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama. Selamat hari Senin. Mana bel saya?

saya akhirnya menemukan sebuah lokasi yang udah lama gak saya rasakan. Patah ya potongannya. Jadi itu kemarin tuh saya tuh ke sore hari minggu saya. Gimana sih bahasanya Dodo? Hari minggu sore saya. Nah itu dia ya. Itu saya habiskan di satu buah lokasi pinggiran Jakarta. Daerah industrial. Namanya adalah Jababeka Cikarang. Sore hari tuh ke situ tuh sama pasangan saya, nemenin dia kerja. Anjay, kok itu kakinya empai ya kalau anjay ya. Itu berarti namanya couple goal ya kan. Nemenin nih, terus ada satu lokasi. Hai teman-teman dari Living Plaza, ternyata mallnya tuh menyenangkan ya, sederhana, sedikit terbuka, semi open air. Terus warga sore hari pada ke situ, terus saya menikmati udon dari salah satu restoran yang cabangnya di mana-mana gitu.

0: ya. Ternyata keluar dari rutinitas kota sendiri itu sangat menyenangkan. Setuju enggak?
1: Yovia Nuno selanjutnya dengan Dia Milikku, dan semoga sahabat suara di

pernah kita kunjungin. Wow, jadi ada semangat lagi. Makanya kita ngegas banget nih ya siarannya ya. Yang bisa ditonton juga di live TikTok @iswara.network. Selain itu ada juga Roni Parulian dengan Angin Rindu. Dodo Harahap masih menemani kami sampai jam 2 siang. Dua lagu tadi yang saya sebutkan siap saya mainkan setelah Syah Rafi dan juga Rini Wulandari dengan Salah Paham Lagi. Hanya di Iswara, suara warga.

Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Apa rutinitas yang baru sahabat suara sadari belum dipenuhi ketika di hari Senin ini? Kalau saya adalah cek mata. Karena mengingat bahwa mata kita selalu berubah 2 tahun sekali, bahkan setahun sekali seharusnya. Sampai belum ngecek, tahu-tahu pas pakai kacamata, kan saya ada kacamata ada 4. Dengan beda-beda gaya ya, dan beda-beda fungsi, di jalan beda, pas buat event beda, pas lagi di rumah beda gitu kan, biar lebih awet aja. Tahu-tahu kok udah mulai berubah ya fokusnya ya. Kok lihat jauhnya kok mulai berbayang antara nambah atau kurang nih, atau silindernya malah udah hilang. Karena aneh deh sahabat suara, saya tuh nambah silinder di tahun 2024. Dari zaman sekolah gak pernah silinder. Ada yang kayak gitu gak?

0: yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
9: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
11: Suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
7: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
8: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
7: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
8: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
9: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah

0: Indonesia.
1: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: Mandalika, Indonesia.
3: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Indonesia versus Thailand akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Oktober 2026. Ratusan ribu orang diperkirakan akan memadati kawasan GBK dan pengelola mengimbau kepada para penonton dan pengunjung GBK agar menggunakan transportasi umum. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 12 siang, makan siang. Yeay. Makan siang apa? Siang hari ini sahabat suara, kalau saya sudah langsung ngambil dari kantinnya Wisma MRA, yaitu Manadoan. Asik Manadoan, apaan sih? Maksudnya adalah makanan Manado.

0: tanggal 5 Oktober 2026. Asik ya. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Kunto Aji dengan Rona Merah Langit. Dodo Harahap masih nemenin kamu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

0: Jangan malu-malu. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Indie Pro. Aduh, kayak nama ini ya, kayak nama PH ya. Nastu Dewik. Hai Dewik. Oh, Dewik sama Indra Bekti nih harusnya nih. Waduh, lawas. Lawas banget.
1: Hati-hati di jalan yang
0: pikir nih nyanyi Titi DJ.

dengar lagu ini. Itulah radio ya. Tahu-tahu muncul lagu yang lagu ini tuh zamannya masih ini, Dok. Oke. Dua lagu ini siap dimainkan setelah pilihanku dari Malik and the Essentials.

Surabaya, suara warga Indonesia. Mungkin judulnya bukan Titi DJ, Tete DJ. Hati-hati di jalan. Ah, gitu deh. Terutama untuk sahabat suara yang lagi di jalan, ya. Off dulu handphonenya, please. Takutnya ya merugikan sekitar. Kamu masih mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap. Kita masih punya 3 lagu lagi, bukan kita. Ini kalau saya masih di bawah naungan mentor-mentor saya dulu, penyiar-penyiar terlama, ya udah ditegur tuh. Kita-kita kan lu siaran sendiri, Dok.

suara-suara warga Indonesia. Dua lagu ini siap dimainkan sambil makan siang. Seribu kalinya Ghea Indrawari dulu kali ya, biar ada manis-manisnya gitu. Ups, kayak produk apa gitu ada manis-manisnya. Silakan meluncur ke isuaranetwork.com/streaming untuk experience radio yang lebih jernih. Atau bisa juga nonton di balik mic-nya Iswara di live TikTok @iswara.network.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Zaman sekarang, radio ini

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
5: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
4: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
5: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
4: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
6: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
4: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
3: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
7: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
7: dengan follow Instagram
0: Isuara.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
0: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
0: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Hai, saya Diomi Yoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
7: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
7: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
2: Hi, boleh tahu nggak sih launching produk apa, kalau boleh tahu spill aja dikit.
3: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa, handphone dari Jawa.
2: Wah, apa tuh?
1: Apa tuh?
2: Koi.
1: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
2: Udah gak ada.
1: Oh,
3: iya.
2: Lanjut.
1: Oh, krungo itu ya berarti ya.
2: Lanjut.
3: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
2: Hati tadarus.
1: Selamat ya Eki ya. Egy. Jangan putus sama kolang angin sama minyak vitamin C ya.
2: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan. Hempaskan semuanya Eki. Sekali lagi Pi.
3: Thank you lah.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
5: Jakarta,
0: Jogja,
5: Makassar,
0: Medan,
5: Palembang,
0: Semarang,
5: dan Surabaya.
6: Beneran deh ya, tadi dengerin cuplikannya Kinos Gina Pagi sama si Eki ya namanya ya. Eki, namanya siapa? Eki Ncelong. Jadi kita tahu ya bahwa di dunia ini kerja ya, tidak harus semangat, yang penting apa? Berangkat. Nanti kita akan ngobrol, kita lagi, Dodo nih punya bad habit ngomongnya kita ya. Nanti saya akan ngobrol sama satu musisi yang akan launching, sudah launching sebenarnya, album. Dia ternyata punya jenjang karir yaitu sebagai DJ, dari awalnya konten di TikTok sebagai DJ iPad. Terus sekarang jadi ditanggap sama Pespor, Pesta Pora tahun lalu. Okay, sama Jessica Bunga standby dulu ya, nanti ngobrol lewat telepon. Sesaat lagi, Andra in the Backbone dulu, tak ada yang bisa di Iswara.
5: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ya, kali ini sahabat suara sudah tersambung di line telepon barengan sama musisi yang multi talent. Wah, terakhir tahu sih karirnya tuh udah masuk ke pesta pora nge-DJ ya. Dan lho dia itu ya dari kontennya Siksiksi Batu Manikam langsung dar. Ya, tapi sekarang ini setelah melewati perjalanan panjang dari ya, content creator, musisi independen, sekarang membuka semua sisi dirinya lewat album debut Sedep. Berisi 12 lagu. Sedep ini menjadi ruang untuk bercerita lebih jujur tentang asmara, keluarga, karir, ambisi, kemarahan, sampai proses menerima dirinya sendiri. Seperti apa? Ya, kalau katanya narator insert ya. Seperti apa perjalanan dan cerita di balik layar Sedep ini? Dodo Harahap, sahabat suara sudah tersubung mulutnya. Belum makan siang kayak gini sahabat suara ya. Sudah tersambung dengan Jebung.
1: Halo.
0: Pitch-nya langsung tinggi loh, Jebung. Apa kabar, Jebung?
1: Hai. Ya.
0: Kamu harusnya datang, tapi karena kondisi kesehatan, it's okay lah ya. Kita ngobrol lewat telepon ya.
1: It's okay.
0: Maaf, ya. Gak apa-apa dong ya. Yang penting kamu bisa memperkenalkan karya kamu yang sekarang ini dalam bentuk album. Wow.
1: Betul sekali. Kamu, happy to talk.
0: Demam atau ya cuma karena cuaca aja?
1: Aku gak ngerti jujur ya, tapi...
0: It's okay lah ya. Istirahat. Ngobrol di rumah aja, udah ada teknologi sekarang ya. Okay, Jebung. Sekarang kamu tuh udah masuk fase sebagai musisi independen setelah keluar dari label dan punya ruang yang lebih bebas. Ini apa hal pertama yang kamu lakukan secara berbeda dalam bermusik?
1: Hal pertama yang dilakukan sepertinya... mencoba untuk explore aja ya waktu itu. Aku beneran mempertanyakan sama diri aku tuh sukanya ngapain ya gitu. Karena itu jadi satu pertanyaan yang jarang aku tanyakan ke diri aku sendiri gitu setelah sekian lama. Dan akhirnya aku mencoba untuk bikin banyak musik waktu itu dan mencari apa bunyi-bunyi yang connect sama aku. Dan itulah kenapa mungkin akhirnya Sedep berakhir dengan banyak warna ya. Karena ternyata yang aku temukan adalah aku mungkin karena aku tumbuh juga dengerin banyak musik. Dan aku juga orangnya apa lumayan apa ya jingkrak ya. Kalau maksudnya kayak petakilan gitu.
0: Pecicilan ya, bahasa Spanyolnya.
1: Jadinya ternyata banyak sekali genre-genre yang membantu aku untuk mengkomunikasikan diri aku gitu. Dan makanya lumayan eksplor sih setelah keluar label dan mencoba untuk mengambil jalan sendiri gitu.
0: Tantangannya apa sih sebagai anak indie? Sedap.
1: Asik
0: deh.
1: Apa ya? Tantangannya semua sendiri. Tantangannya kalau dulu tuh kan kayak ada banyak hal yang aku kira bukan bagian dari pekerjaan aku, udah dikerjain aja gitu. Misalnya soal apalah yang bosen-bosennya ya, yang kayak paperwork lah, inilah itulah, yang aku gak kepikiran itu jadi bagian besar dalam menjadi seorang penyanyi, penulis musik gitu kan. Dan ternyata pas mulai sendiri, oh banyak juga yang harus dilakukan ya. Bukan cuma bernyanyinya doang, bukan cuma menulisnya doang, tapi there's a lot of things yang aku harus lakukan untuk keep this job going gitu. Dan itu harus dilakukan sendiri, belajarnya juga banyak. Dan banyak keraguan juga yang suka muncul ya pastinya. Itu terjadi saat sekarang kan aku gak punya kayak apa orang yang bisa aku salahin ya. Semuanya ada di aku gitu. Jadi semuanya kalau ada apa-apa ya mau marah ke siapa gitu. Kayak semuanya tanggung jawab sendiri gitu kan.
0: Okay. Jebung, 12 lagu di Sedep. Bahasannya ini ada asmara, keluarga, karir, ambisi, marah, sampai proses berdamai dengan diri sendiri. Apakah ya semua cerita ini memang berasal dari pengalaman pribadi kamu?
1: Oh iya betul. Semuanya datang dari kejujuran. Iya paling ada satu kata dua kata lah yang kita geser-geser dikit, tapi everything beneran terjadi.
0: Tapi pemilihan kata sedep ini, ini kenapa akhirnya satu kata ini yang sangat sederhana terasa paling cocok untuk merangkum kehidupan kamu dalam bermusik?
1: Jadi kan kalau dengerin tuh ceritanya banyak banget ya. Karena memang selama 2 tahun terakhir aku merasa bahwa seakan-akan kayak semua genre masalah hidup kayak digabungin gitu. Kayak kok banyak banget ya yang terjadi dalam hidup aku, banyak perubahan dari segala aspek gitu loh, gak cuma cinta doang, doang, gak cuma dari keluarga doang. Dan akhirnya saat aku melewati itu semua, aku menemukan masalah-masalah ini membentuk apa diri aku yang baru. Dan akhirnya apa ya, kayak aku tuh mencoba mencari kata yang bisa mendeskripsikan semua masalah ini, semua emosi yang aku rasakan gitu. Dan susah sekali menemukannya karena everything is everywhere all at once ya, kalau kata film ya.
0: Asih. Michelle Yeoh ya, Michelle Yeoh ya.
1: Jadi aku mencari kata dan ketemunya sedep aja karena apa ya, semuanya tuh marahnya juga sedep, masalahnya sedep, itunya semuanya sedep aja, kayak karena itu yang aku rasain sih waktu itu. Saat melewati itu semua, aku ngerasanya kayak ih apalagi sih yang mau ditampar dalam dunia ini. Aduh. Apalagi gitu, kayak mau apalagi sih, ayo deh gitu, udahlah sedep banget ini gitu. Gak ada lagi sih kata-kata yang bisa mendeskripsikan proses transformasi diri ini gitu. Dan eventually kan ini mengubah diri aku jadi diri aku yang sedep juga.
0: Emang gitu ya, yang namanya hidup tuh ngeri-ngeri sedep ya berarti ya.
1: Itu dia lah.
0: Itulah kak ya. Ini 12 lagu jebung. Ada Ori Bisa atau dalam tanda kurung agak lain. Terus Ngadu ke Ayang, Oh My God. Transisinya oke loh dari lagu-lagu lirik-lirik apa judul-judulnya yang bahasa Indonesia langsung All I Got. Terus ada Di Antara Semua, Mengapa Selingkuh, Sup dan Selada, wow, Kasihan Ketahuan, Ih GR, Lagi-lagi, Mau Tenar, Dungdat, dan Nikmatnya Rahasia. Menurut Jebung yang paling sedep proses produksinya, apa yang paling nantang deh, paling gong gitu, paling dar-der-dor.
1: Yang paling dar-der-dor kayaknya bikin Mau Tenar ya. Mau Tenar tuh lumayan dar-der-dor. Dan Nikmatnya Rahasia. Kalau Nikmatnya Rahasia dar-der-dor karena itu salah satu lagu pertama dalam hidup saya berarti ya. Yang aku rilis dan aku yang produsernya sendiri gitu. Aku produksi sendiri. Jadi dar-der-dornya tuh lebih kepada deg-degan juga nih mau ngerilis musiknya gue buat sendiri, apa gue buat sendiri kayaknya apa ya, apakah ini enough, apakah apa gitu. Kalau Mau Tenar itu tuh salah satu lagu yang sempat apa ya, udah kita udah yakin dari awal lagunya cuma ada satu kalimat doang, udah yakin ini harus ada di albumnya. Jadi saat albumnya udah kita urutin, semuanya udah jadi, Mau Tenar itu cuma ada instrumen kosong sama 3 kalimat di dalamnya. Dan itu yang bikin dar-dar adalah gak kelar-kelar ya.
0: Oh wow.
1: Iya, jadi kayak apa yang mau ditambahin lagi dari lagu ini, aduh. Terus akhirnya waktu itu tiba-tiba pas mendekati bulan-bulan apa ya, kayak dia tuh lama banget dibikinnya. Terus entah apa yang terjadi dalam satu hari, lagu itu kelar.
0: Tadi kamu sempat bilang bahwa ngurusin musiknya sendiri, nulis sendiri, tapi produksian nih semua sendiri, plek-tiplek sendiri atau ada tim di balik layar dari proses produksi album ini?
1: Oh, kalau makanya tadi aku bilang Nikmatnya Rahasia tuh lumayan dar-der-dor karena lagu itu aku yang produksi sendiri, aku musiknya. Nah, kalau the whole production of the album, aku punya banyak, aku bekerja sama dengan beberapa produser, dengan audio engineer juga, tapi aku punya a little team, my little team, ada kayak 2 orang bersama aku. Jadi it's still apa kita masih kecil tapi
0: solid.
1: We're hoping to do big things ya, Nek.

0: datang dari aku gitu. Tapi untuk aja aku ketemu orang-orang yang percaya ya, dan akhirnya mau bantu aku make this happen gitu. Karena ada banyak hal yang di luar kemampuan saya ya. Aku pikir album semuanya sendiri agak apa ya, agak terlalu Superman.
1: Ini aja langsung drop nih ya, agak sedikit mulai leng-lengan ya. Ya gitu deh ya, yang namanya kita sebagai kreator dari segala macam sudut ya Jebung ya, harus butuh namanya ada ruang juga mungkin ya. Tapi setelah Jebung merilis, sedep ini udah rilis dari bulan atau baru akan, atau dari bulan sebelumnya? Atau bulan ini?
0: Dari, ya sedep itu baru banget September ini ya, pertengahan ke akhir September ya.
1: September kemarin ya, 12 lagu sedep terus diselesain nih semuanya di layanan musik streaming sama Sahabat Suara. Nah sebenarnya setelah Sahabat Suara mendengarkan 12 lagu sedep ini, Jebung ingin mereka tuh merasa gimana sih? Apakah ada pesan besar yang pengen kamu sampaikan di album ini? Kita ngomongnya album ya.
0: Pesan besarnya sebenarnya ngomongin soal membangun diri kembali gitu ya. Karena menurut aku setiap orang pasti akan melewati titik dalam hidupnya di mana dia ngerasa kayak gak ada jalan keluar, ngerasa semua dari kanan, kiri, atas, bawah, tenggara, barat, daya, kok ada aja yang nyerang gue gitu ya, ada aja cobaannya. Tapi pesannya mungkin selalu sesempit apapun rasanya dunia ini ngasih ruang, selalu ada celah untuk bangun lagi, selalu ada celah untuk transforming yourself dan mencari jalan keluarnya gitu. Karena album ini kan ngomongin soal apa, soal melewati masa-masa yang sulit dan menemukan kembali kepercayaan diri ya. Karena aku merasa saat banyak banget hal yang terjadi dalam hidup aku, isinya masalah semua, itu gak cuma bikin aku pusing, tapi itu juga membuat aku kehilangan rasa percaya terhadap diri aku sendiri, rasa percaya terhadap karya aku. Dan itu lumayan sulit, apalagi saat aku bekerja buat karya aku juga gitu ya. Tapi ternyata aku menemukan bahwa ya memang seumur hidup pasti akan selalu ada masalah yang dilempar ke muka kita, tapi ya tugas kita adalah mencari celah ya, untuk pegangan lagi, bangun lagi, cari lagi di mana ruang napasnya, dan gimana caranya kita get back on track lagi gitu. Karena menurut aku itulah hidup, begitu aja terus gitu. Memang ada beberapa momen di mana kita cuma bisa ngomong sedep banget deh, terus kita move on.
1: Oke. Jebung, ini ada yang nanya. Kin, kita kan live TikTok juga ya. Jebung, panggung terdekat kapan mau nonton?
0: Ele. Panggung terdekat. Oh, aku akan disinkronize. Yes. Di day 2 dan day 3 synchronize, jadi bisa bertemu aku di sana ya.
1: Okay. Kemarin synchronize yang Makassar kan, berarti sekarang Jakarta ya?
0: Aku di Jakarta ya, synchronize festival di minggu depan. Aku ada bersama kakak-kakak girl group lama, ada kakak-kakak Seven Icons, ada banyak lah ya, ada Cibis-cibis juga, Cherry Bell.
1: Cherry Bell, oh oke, yakin ya. Ingat ya, di synchronize day 2 ya. Oke. Dan untuk Sahabat Suara pengen tahu lagi jadwal manggung kamu, atau juga update tentang kehidupan kamu, spill dong, sosmed dari IG, TikTok, dan lain-lainnya. Mainkan Jebung.
0: Buat yang mau tahu soal aku lebih lagi, boleh banget cek socials aku di Jebung, G-nya 3, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Twitter juga ya, di X. Aku sering update-update di sana. And of course, jangan lupa untuk stream album aku sedep, udah available di DSP semuanya. Dan udah ada lirik videonya juga di YouTube, a couple of music videos there. Jadi hang on tight, pasti banyak journey kita ya menuju ke sedepan ini. Stream, teman-teman, stream.
1: Oke, stream ya. Jebung, ini mainin lagu yang dungdat ya, di suara ya. Langsung. Thank you Jebung, udah diganggu istirahatnya. Maaf sekali kamu lagi sakit.
0: Aku yang minta maaf loh, tiba-tiba.

0: kehilangan pelaga.
1: It's okay, power kamu pokoknya power bicara kamu kayak gak sakit itu udah bagus banget. Udah bikin sahabat suara nonton di live TikTok tuh juga di iswaranetwork.com/streaming juga merasa terobati. Thank you ya Jebung, cepat sembuh.
0: Terima kasih kakak.
1: Bye.
2: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget.

0: tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Klaim lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
9: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: Virgin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya.

0: Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural, biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak.
2: Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Timnas Indonesia lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 sebagai juara grup A setelah menang dramatis 9-2 atas Bangladesh. Anak asuhan John Hartman yang awalnya kalah selisih gol dari Malaysia sukses mengejar target. Indonesia akan menghadapi Thailand yang menjuarai grup B pada partai puncak Senin 5 Oktober jam 8 malam. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suyudi lolos uji kelayakan aklamasi dan langsung dilantik di Istana Negara. Sementara itu, Listio Sigit beralih tugas menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Desak Madiri Takusuma Dewi menyumbang emas keempat Indonesia di Asian Games 2026 dari panjat tebing nomor speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik. Capaian ini mempertahankan gelarnya sekaligus memenuhi target Menpora. Sehari setelahnya, Nurisa Dian Ashfirah meraih emas kelima lewat cabang panahan nomor compound putri.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
3: Indonesia.
4: Suara.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Alien itu beneran ada tahu?
3: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: Putih sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Kaku.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: 90,2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
5: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

suara hari Senin ya. Sudah masuk minggu yang baru, mudah-mudahan sih dengan semangat baru. Terus biasanya kan segala sesuatu dimulai di hari Senin katanya gitu ya. Jadi buat kamu yang hari ini, oh iya lupa, kan harusnya ini adalah hari

Seriusan banyak yang pending hari ini. Apa tuh? Mudah-mudahan kepending tuh cuman bener-bener kepending karena sesuatu yang lebih mendesak ya. Mungkin karena urgensinya juga lebih tinggi gitu. Bukan sebenarnya tuh bahasa halus dari mau cancel ya.

pilih-pilih tanggal gitu ya. Nanti mau liburan akhir tahun di mana? Yang diajakin siapa aja? Udah mulai bikin grupnya belum? Yang bikin itinerary-nya siapa? Bukannya Senin tuh biasanya sibuk mikirin kerjaan ya. Tapi aku yakin gak semua orang ya hari Senin itu maksudnya gini, sibuk kerjaan tuh gak selalu di hari Senin gitu. Ada kok orang yang sibuknya tuh pas weekend, hari Senin gini malah mungkin kamu lagi libur. Ada kok yang begitu. Selamat nikmatin libur kamu ya di hari Senin ini. Buat kamu yang libur, gak libur, lagi di jalan, lagi ngantri dan lain sebagainya, ketemunya bareng sama aku nih jam 4 sore ini. Pastinya bareng sama Angie di Suara Santai. Kita nyantai sore dulu, yuk.

6. Jatuh di hari Senin. Tadi kalau misalnya kamu lihat gitu ya, di YouTube ada banyak tayangan-tayangan juga di televisi gitu kan, tentang peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Jadi memang diperingati setiap tanggal 5 Oktober untuk tahun 2026 ini adalah HUT ke-81 ya. Dimana untuk tema utamanya sendiri adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk upacara puncaknya sendiri dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Untuk rangkaian kegiatannya panjang ya. Macam-macam nih, meliputi ziarah nasional, ada juga doa bersama lintas agama, ada pameran alutsista dalam TNI Fair, sampai dengan lomba-lomba, terus juga olahraga secara serentak diadakan ya, untuk memperingati hari ulang tahun TNI ke-81. Dan dengan kesempatan ini sekaligus juga menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 TNI. Semoga TNI semakin kuat, semakin tangguh, profesional, selalu hadir juga untuk menjaga bangsa dan negara. Dan tentunya sebagai garda terdepan bangsa, juga turut mendoakan ya, dengan harapan supaya seluruh prajurit selalu diberikan kekuatan dan keselamatan dalam bertugas.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wah.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebayangin.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Hai City Linkers. Udah punya plan mau pergi kemana nih berikutnya? Yang kalau misal mau pergi berangkatnya dari Semarang gitu kan, sekarang saatnya buat pilih perjalananmu bersama CityLink. Karena ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau mungkin sekedar cari suasana baru gitu ya. Tinggal pilih aja destinasinya dan atur tanggalnya, terus book tiket kamu. Nah, buat kamu nih yang udah jadi member Link Miles ya, jangan lupa buat pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk dapetin gratis bagasi 20 kg. Jadi praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, udah siap menentukan perjalanan berikutnya kan?

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
6: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
5: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
6: Hah? Emang ada apa?
5: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
6: Wah, caranya gimana?
7: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
1: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
0: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda.

Suara Warga Indonesia. Balik lagi ya, masih di Suara Santai barengan sama aku Angie di sini nemenin kamu. Masih awal minggu banget, hari Senin. Gimana persiapan kamu buat besok? Bukan buat hari ini sih, iya, karena aku pernah nih diceritain ya sama teman aku yang dia itu keterima kerja dan dia bilang, aku tuh sampai bolak-balik baca loh Ji, kayak ini gak salah kan. Pertama dia bersyukur banget karena bisa keterima kerja gitu ya, di saat banyak orang yang masih susah banget dan dalam mencari kerja, terus juga masih terus berjuang gitu ya, harus menyebar CV. Dia akhirnya bisa dapat kerja, seneng banget. Nah, yang dia bikin, yang bikin dia bolak-balik ngeliat itu adalah Selasa, Senin kali ya, Selasa. Eh, tapi tanggalnya bener kok. Tapi kok Selasa ya? Kenapa nggak Senin ya? Dan dia tuh sampai confirm ke aku waktu itu. Ini beneran mungkin nggak sih Ji? Mungkin lah. Emang kenapa kalau emang udah dibilangin Selasa? Oh ya berarti Selasa, tanggalnya udah bener tanggalnya ya kan? Iya, ya udah. Kadang nggak selalu semua itu dimulai di hari Senin ya, sahabat suara ya. Ada yang dimulainya tuh di hari Selasa, ada yang dimulainya itu saat ini juga gitu. Nggak lihat hari atau mungkin bahkan nggak lihat jam, nggak lihat waktu. Harusnya sih abis ini udah bisa me time, tapi ternyata loh malah justru harus nih gitu ya, berangkat nih, harus nih memenuhi kewajiban nih gitu. Sebagai seorang profesional ya, mungkin ada bidang kerja yang memang bisa dibilang apa ya, cara kita merespon dalam kerjaan atau tugas dan tanggung jawab kita itu berbeda dibanding pekerjaan yang lain. Kita gak bisa sama ratain ya. Ada mungkin orang yang bilang, kalau gue sih ogah ya gitu. Tapi gimana, ada juga ya bidang-bidang pekerjaan yang memang membutuhkan kesigapan. Terus juga gak bisa nanti-nanti, saat ini ya berarti harus sekarang gitu. Aku sih mau kasih semangat dulu ya, dan juga apresiasi untuk teman-teman yang bekerja terutama di bidang layanan ya, luar biasa banget gitu, yang tidak melihat siang atau malam, jam kerja atau enggak jam kerja, harusnya jam istirahat atau bukan, ya kan, weekdays atau weekend, wah, terus juga harus jauh dari keluarga pada akhirnya gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat ya, ini jujur ya sahabat suara ya, aku tinggal di lingkungan yang berdekatan dengan kantor damkar, ngeserap ya kan. Nah, biasanya itu mobil, apa sih sebutannya tuh, mobil damkar yang gede, truknya itu kan kalau misalnya udah parkir ya udah parkir gitu ya, dan akhir-akhir ini tuh kayak jarang banget ada di dalam garasinya gitu, karena kita tahu ya berita-berita akhir-akhir ini tuh nyebut bahwa wah ini ada kebakaran gitu, ada asap dan lain sebagainya. Wah, jadi emang benar-benar ya salah satunya teman-teman damkar yang harus selalu siap siaga nih. Apresiasi setinggi-tingginya, termasuk juga buat kamu yang bidang kerjanya dalam bidang layanan, teman-teman nakes ya, dan juga yang lain-lainnya. Pokoknya kalau misalnya emang masih ada waktu nih buat me time sekarang mungkin, ya udah, aku yang bakal nemenin me time kamu ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shenlong Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

ribuan gitu. Dan akhirnya saking gak sabarnya ya, nambahin satu lagu tadi. Yang barusan tadi diputerin tuh lagunya Rebecca Theodora. Dengan Satu Waktu. Ingat gak sih tuh sempat jadi soundtrack dari film Janji Johnny. Film yang soundtracknya tuh dipikirin banget menurut aku. Super gong. Ekstra keren. Toppingnya banyak ya. Tapi tenang aja, yang toppingnya banyak, ekstra keren, udah disiapin pastinya sampai jam 6 sore nanti. Full lagu-lagu 2000-an, ada yang 90-an akhir juga bakal diputerin buat kamu. Mengenang lagi zaman-zaman di mana kamu itu kemana-mana ya. Bawa 5.000 aja kayaknya udah bisa makan, minum, ya kan? Bisa ya? Tahun-tahun segitu ya? Bisa kita makan nasi pecel ya kan? Pakai es teh dan lain sebagainya, udah gaya 5.000. Dibeliin bensin 1.000, bisa gak sih? Gak bisa, 2.000? Oke. Dan hal-hal menyenangkan lainnya ya, ayo ngaku. Yang dulu kalau misalnya cabut ya, ke pemancingan siapa tuh? Pokoknya ini zamannya kamu gak mikir selain gebetan sama PR ya. Buat yang waktu itu masih sekolah. Tapi kalau misalnya waktu itu udah kuliah, wah kayaknya udah lebih berat lagi nih ya. Atau waktu itu malah justru udah kerja, waduh tanggung jawabnya kayaknya udah lebih gede lagi nih. Ya udah deh, kita taruh dulu tanggung jawabnya ya, nanti dilanjut lagi. Sekarang mah kita nyore dulu aja. Really nyore. Dan pastiin lo kamu abis ini bisa ikutan join di live TikTok aku di @iswara.smg. Kita langsung ikut-ikutan timpal-timpalan komen di situ ya. Ngobrol-ngobrol di situ. Jangan lupa di follow juga ya. Pastinya di Tuan Muda 2000 Music Today. Lagu pertama nih langsung ya buat kamu yang lagi kangen. Hello there. Blink 182 with I Miss You.

suara-suara warga Indonesia. Wah, aku kok gak pernah kepikiran ya buat ngubek-ngubek ya. Tapi mungkin loh ya, karena emang namanya rezeki, siapa yang tahu sih ya kan. Bisa ada di mana aja kita bakal ketemu tuh. Termasuk ya, rezeki itu kita bakal berjodoh gak sama si rezeki itu gitu. Kalau emang jodoh nanti aku manggil dia apa ya? Rezeki. Atau lebih tepatnya disebut sebagai keberuntungan. Karena ada nih ya, secara gak terduga, seorang pria usia 60-an, ini kejadiannya tuh di Februari tahun ini gitu ya, di Korea Selatan. Dia secara tidak sengaja menemukan uang tunai sebesar 25 juta won. Kira-kira ya 280 juta lah rupiah ya. Di dalam sebuah kantong sampah dan akhirnya mendapatkan hak kepemilikan atas uang itu. Nah kalau misalnya kamu pikir, kok bisa? Maksudnya gini, kok bisa dia tetap memberitakan ini terus gak dideketin sama tetangga-tetangganya? Gak ada yang nge-DM-DM, gak ada yang... Itu kayaknya aku deh nanti yang bakal nge-DM-DM dia ya. Jadi kejadiannya, pada saat dia lagi mengumpulkan pakaian bekas dari sebuah kantong sampah yang ukurannya tuh 20 liter,

pakaian kita masukin ke dalam, di mana itu adalah pakaian yang sudah tidak dipakai, tetapi siapapun orang yang membutuhkan boleh mengambil pakaian-pakaian itu untuk dipakai. Terutama kalau misalnya di musim-musim dingin gitu ya. Kalau emang udah nggak kepake, nah biasanya ditaruh di situ, nanti ada orang yang butuh bisa ngambil, cari di situ kira-kira yang cocok, ada yang ukurannya tepat, pas nggak gitu. Kira-kira mungkin dalam kondisi yang seperti itulah si bapak ini menemukan uang tunai sebesar 280 juta itu guys ya. Dimana ada 5 bendel pecahan katanya, 50 ribu won. Dan karena dia tuh orangnya jujur ya, ini gak dibawa pulang. Tapi langsung dibawa dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, udah kan dari pihak polisi ini kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari pemilik uangnya itu siapa sih kok bisa ada di situ. Diperiksalah rekaman kamera pengawas ya dari CCTV di sekitar lokasi juga, pakai analisis sidik jari juga, sampai mendatangi puluhan rumah yang ada di sekitar kawasan itu gitu. Dan polisi bahkan memasang pengumuman lewat portal nasional barang hilang dan temuan. Juga menerbitkan pemberitahuan di surat kabar. Wah, di koran-koran itu sampai diberikan pemberitahuan, dibikin pengumuman ya, sampai waktu yang tidak ditentukan. Ternyata tidak ada nih seorang pun yang datang untuk mengklaim uang itu. Janggal gak sih sama kejadian ini? Kayaknya kalau misalnya di tempat lain ini langsung berbondong-bondong orang untuk mengklaim ya, aku adalah pemilik sahnya. Udah kayak ini ya, short drama ya, aku adalah pemilik sahnya. Dan ternyata berdasarkan undang-undang barang hilang yang ada di Korea Selatan, kepemilikan barang yang ditemukan bisa beralih kepada si orang yang menemukan ya, kalau dalam kurun waktu 6 bulan itu tidak ada pemilik asli yang mengambil gitu. Nah, ternyata emang benar, selama 6 bulan nih udah di-announce, bikin pengumuman segala macam, gak ada yang ngeklaim toh. Dan akhirnya uang ini diberikan, diserahkan kepada si bapak yang menemukan. Tapi ternyata si bapak ini tidak menerima seluruhnya dari pihak kepolisian Korea Selatan ya. Ini ada sekitar 5,77 juta won yang dipotong untuk pajak dan biaya pemasangan pengumuman di koran-koran lokal ya. Dan uang ini kemudian juga dikenakan pajak sebesar 22% karena dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain. Yang kalau udah dipotong-potong, dihitung-hitung lagi, sekitar yang diterima adalah 215 juta rupiah. Masih lumayan banget ya. Dan untuk itu dari kepolisian Incheon, Jemulpo juga memastikan tidak menemukan bukti yang mengaitkan uang tersebut dengan aktivitas kriminal. Nah, terus kok bisa ya? Tapi terlepas dari itu, sebenarnya yang bikin aku penasaran adalah tidak diceritakan latar belakang dari si bapak yang menemukan ini. Adakah cerita di mana mungkin dia memang dalam keadaan yang sangat membutuhkan uang itu ya, untuk hal-hal yang memang bisa dibilang urgent gitu ya dalam hidupnya dia atau gimana? Gak ada tuh keterangan itu. Mungkin aku nanti bakal coba cari tahu lagi ya, karena dibilang tadi gak ada terhubung dengan aktivitas kriminal, tapi kok ada uang ditaruh di situ? Atau memang ada orang yang sebaik hati itu mau membagikan ya uangnya karena dia merasa oh berlebih nih, taruh di situlah, siapa tahu ada yang butuh, silahkan lo diambil gitu kali ya. Coba naruhnya di sini, pas banget nih, berapa banyak yang lagi butuh. Temenin aku yuk, mumpung sama-sama lagi butuh juga. Sama kan, kamu lagi butuh juga kan.

setiap 6 detik ada satu orang terinfeksi HIV. Lebih dari setengahnya adalah anak muda.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Saya jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Saya job gue ya? Hantar anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Mulai pakai kalian 20 ribu.
3: 2 ribu, 20 ribu.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau, mau, mau.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fah

FMI, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi kita sekarang sudah jam 5.43 atau 17.43 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah berkumandang azan maghrib untuk Semarang dan sekitarnya ya. Jadi kalau misalnya nih kamu mau maghriban dulu silakan, ya kan? Karena mungkin dari tadi sibuk banget ya, ngitung duit. Dan perjalanan kamu mungkin masih panjang. Abis ngitung, ngatur duit juga gitu. Abis dihitung, diatur. Iya dong. Karena memang mengatur keuangan itu penting banget dilakukan. Kenapa? Supaya kita tuh enggak ada yang miss nantinya gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal ngatur duit, wah percuma nih. Pinter ngatur duit tapi belanjanya sembarangan tempatnya. Nah, biar nggak boros, mendingan kamu belanja di tempat yang paling hemat, tentunya cuma di Alfamidi. Karena belanja kamu itu bakal makin hemat selama seminggu ke depan, ya. Alfamidi bakal ngasih promo HAP. Nah, hemat satu pekan. Banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring. Contohnya nih, ada 2 pieces Kanzler Sosis dengan harga Rp14.900. 2 pieces Frisian Flake 225 ml dengan harga Rp10.900. Alfamidi Kacang Medan 150 gram dengan harga Rp17.900. Royal Deterjen 60 ml dengan harga Rp13.900 dan masih banyak lagi. Makanya langsung aja kamu kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager gimana dong? Tenang aja, kamu bisa banget nih belanja pakai aplikasi Medikring dari Alfamidi. Dan tinggal klik, nanti pesanan bakal langsung dianterin. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
2: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
2: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
1: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
3: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
1: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
0: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek Abang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Ih, makan apa ya? Bingung banget. Udah 3 jam nyari makan gak nemu-nemu. Sini, sini, sini. Heh, HP gue itu. Nih, dengerin. Laper, lagi pengen eksplor rasa.

Tapi tergantung sih kamu WF-nya mau nutup jam berapa ya. Ada yang mungkin sampai jam 8 malam juga ada. Tergantung lah. Ada juga yang enggak. Orang mau diajak makan enak, masa malah ditutup jendela makannya? Jangan dulu lah. Apalagi kita mau masuk ke lapar. Laper. Laper, kirain tadi tuh singkatannya lagi baper. Ternyata enggak. Laper itu singkatannya lagi pengen eksplor rasa. Karena kita bakal ngebahas tentang makanan. Sempet sih kepikiran buat ngebahas makanan ekstrim, tapi terus kok kayak gak tega sih. Gak tega sama yang lagi dengerin, karena aku yang baca-baca aja ya. Itu kayak, ini nanti kalau misalnya orang lagi dengerin pas lagi mau makan, ntar kalau misalnya malah gak jadi makan gimana? Dan akhirnya sore ini ya, dengan bangga kita akan ngebahas tentang makanan-makanan mahal.

makan. Bisa jadi mungkin karena nggak ngeluarin duit sendiri ya. Mungkin karena kita emang lagi di-treat sama seseorang gitu. Ada orang nih yang lagi treat on me gitu ya kan. My treat gitu. My treat, my adventure. Dan lain sebagainya. Jadi mumpung nih lagi di traktir, kenapa enggak sih? Gue pengen nyobain makanan mahal gitu. Bebas aja, kamu boleh banget ikut join sama aku. Kita bakal bahas tentang makanan mahal. Kenapa kok makanan itu bisa mahal? Yang bikin mahal apa? Prosesnya kah? Cara mendapatkannya kah? Atau cara mengolahnya yang rumit kah? Atau berbahaya, beresiko, atau apa gitu? Atau karena kita makannya di mana kah? Gitu ya. Boleh banget kamu kasih tahu sama aku nih, sahabat suara. Makanan paling mahal, coba kamu ingat-ingat ya. Aku tahu kamu sering makan makanan mahal. Makanan paling mahal yang kamu ingat, yang pernah kamu makan itu makan apa? Paling gak kayak yang, hah? Segini doang harganya segitu? Ya ampun, tau gitu tadi gue nikmatin ya gitu. Kasih tahu ya, boleh banget nih join di live TikTok di @iswara.smg. Iswara.smg. Bareng sama aku di situ kita komen-komenan, kasih tahu makanan paling mahal, entah itu keluar bayar apa, keluar duit sendiri ataupun dibayarin sama seseorang gitu karena lagi acara spesial mungkin ya. Kasih tahu makanan paling mahal yang kamu ingat, yang pernah kamu nikmatin itu makan apa sih. Atau boleh juga kalau misalnya lagi dengerin di mobil nih, pengen lewat WhatsApp aja, silakan ya di 0811 2700902. Bisa juga ya lewat

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kita lagi di lapar, lagi pengen eksplor rasa, dan lagi ngebahas tentang makanan-makanan mahal. Ambil, tambah, pilih, gitu. Kayaknya gak gitu sih, karena biasanya makanan-makanan mahal itu dinikmati ketika kita tuh ada di resto fine dining, ya. Yang pada saat mau menikmati santap malam, yang extra proper, itu biasanya kita tuh dress up dulu, ya. Make up-nya juga yang to the max gitu, ya kan. Terus makan juga behave, ya, tahu tata cara makan, mulai dari apa dulu gitu. Biasanya sih begitu, ya. Tapi ada juga nih orang-orang yang

banyak juga nih yang udah kasih rekomendasi makanan-makanan enak gitu. Terlepas dari harganya, tentunya sih kalau ini kayaknya makanan-makanan yang wajib dicoba karena memang rasanya itu cita rasa Nusantara ya. Kayak tadi ada yang ngasih masukan rekomendasinya apa tadi ya? Lontong tetel Wonosobo. Aku tertarik banget buat nyobain. Itu kayaknya enak. Terus juga ada yang ngasih tahu sambal tumpang tadi aku. Nah, ini biasanya kalau pas lebaran aja sih makan sambal tumpang tuh. Pakai tahu krecek ya. Sama pecel. Pakai puli ya.

disebutin. Nah, sekarang kita mau lihat nih ya. Kalau di dunia ini emang makanan mahal itu yang pernah disajikan, entah itu di resto fine dining atau memang di sebuah resto ya, yang mengkhususkan, yang memang fokus terhadap dengan makanan-makanan atau menu-menu tertentu, itu makanan mahal tuh yang kayak gimana sih gitu. Tercatat ya, ini ada satu makanan yang harganya itu mahal sih kalau kata aku. Jadi terinspirasi dari karakter James Bond, ada sebuah pizza. Dia ini adalah kreasi chef Domenico Crolla yang memakai lobster, di mana si lobster ini dimarinasi dengan menggunakan cognac, caviar yang direndam, sama Dom Perignon, salmon asap Skotlandia, sampai dengan

biasa itu tuh kayak kita tuh pakai, Mbak ada boleh nggak minta add ini apa namanya keju parmesan, nah gitu. Dikasih permesan, cuman permesannya itu emas 24 karat. Aduh maaf ya, aku lagi menertawakan. Maaf ya.

24 karat, hey, daripada kita makan, ya kan? Terus kita tahu itu akan berakhir di mana, ya sayang banget, ya nggak sih? Ini harganya berapa coba? Untuk tadi itu 4.200 US dollar. Coba ya. 4.200 US dollar. Nah, kita lihat nih. Kita lihat dengan kurs per hari ini ya. Kalau 4.200 itu berarti harganya berapa, guys? Makin menjerit saya ya. Diperkirakan harganya itu sekitar 75 jutaan. Satu loyang pizza. Ya itu yang bikin mahal ya, karena dia pakai permesannya itu si emas 24 karat. Ada lagi yang namanya Fleur Burger 5000 di Fleur ya. Jadi ini adalah burger, literally burger. Kamu tahu burger ya kan? Tapi ini patty-nya emang dia tuh apa ya, tebel banget sih kalau kata aku. Tebelnya tuh nebel banget gitu. Terus terlihat juicy. Kayaknya enak banget sih. Terlepas dari harganya yang mahal ya. Biasanya kan makanan-makanan mahal tuh sajiannya kan imut cute gitu. Ini kayaknya sih bakal ngenyang dan enak gitu. Nah, Fleur ini dibuat atau merupakan karya dari Hubert Keller di Las Vegas. Dia ini memakai Wagyu beef, foie gras, truffle. Terus paketan buat menikmati si burger ini adalah sebotol wine Chateau Petrus. Gimana ngomongnya? 1995. Inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor utama harganya kok bisa mahal banget. Ternyata tuh pendamping dari makanan burger ini yang dibanderol seharga 5.000 US dollar. Lebih mahal lagi nih, ini padahal satu plate doang guys. Satu

cuma satu apa namanya, satu porsi burger ya, harganya segitu. Nah ini juga ada nih buat kamu yang suka burger-burgeran ya. Burger ini disajikan di The Daltons Belanda yang menggunakan A5 Wagyu, King Crab, Beluga Kaviar, Iberico Ham, dan juga roti lapis emas. Dari semua menu-menu yang aku sebut, tadi dari semua bahan-bahan yang aku sebutkan, itu aja sebenarnya sudah menggambarkan bahwa harganya ini bakal wah, wah, wah gitu ya. Tentu menjadi salah satu burger termahal di dunia karena dibanderol seharga $5,300. Waduh, 5.300 itu berapa ya berarti ya? Kita lihat sekarang, 95 jutaan aja guys. Yes ya, masih ada lagi nih. Nah kali ini adalah King of Kings. King of Kings nih. Jadi di dunia kaviar itu ada yang namanya King of Kings Almas ya, dari spesies ikan beluga yang disebut sebagai ikan yang sangat langka. Kalau tadi itu ada ya, disebut sebagai salah satu ingredients dari burger gitu. Ini disajikan oleh Beluga, satu-satunya restoran khusus kaviar di Dubai. Kita bahas negaranya aja udah kelihatan harganya ya. Seporsi kaviar seberat 250 gram bisa mencapai harga $10,000. Wow. $10,000 berarti kira-kira harganya sekitar 170-an juta rupiah ya. Kalau per hari ini. Duh. Gini, kita tadi bahasnya apa? Sambal tumpang. Terus apa lagi, guys? Soto Semarang. Tapi itu menu-menu yang menurut aku tuh make sense ya buat kita. Ya kalaupun pernah ada yang menikmati makanan-makanan mahal ini, lumayan ya. Bisa disimpan sebagai kenangan. Karena harganya mahal.

0: dengar suara waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay!
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Timnas Indonesia lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 sebagai juara grup A setelah menang dramatis 9-2 atas Bangladesh. Anak asuhan John Hartman yang awalnya kalah selisih gol dari Malaysia sukses mengejar target. Indonesia akan menghadapi Thailand yang menjuarai grup B pada partai puncak Senin 5 Oktober jam 8 malam. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suyudi lolos uji kelayakan aklamasi dan langsung dilantik di Istana Negara. Sementara itu, Listio Sigit beralih tugas menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Desak Madiri Takusuma Dewi menyumbang emas keempat Indonesia di Asian Games 2026 dari panjat tebing nomor speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik. Capaian ini mempertahankan gelarnya sekaligus memenuhi target Menpora. Sehari setelahnya, Nurisa Dian Asfirah meraih emas kelima lewat cabang panahan nomor compound putri.

101,2 FMI Suara-suara warga Indonesia. Jadi kalau misalnya udah ganti minggu ya, udah ganti hari, kayak sekarang udah hari Senin, biasanya ini nanti bakal nungguin buat weekend lagi ya, buat cari hiburan yang gak perlu jauh-jauh. Kalau aku sih biasanya nonton film, nontonnya di bioskop. Tapi sebenarnya weekdays nonton juga seru kali ya. Jadi kita kayak ya sweet escape lah, bentar aja. 1,5-2 jam udah cukup buat bisa balikin mood lagi. Terutama kalau kamu nih sukanya sama film yang genrenya itu horror misteri. Wah, wajib banget sih buat nonton film Lobang Buaya yang disutradarai langsung sama Hanung Bramantyo. Adia Picture dan Dapur Film ngerilis film horror misteri yang berjudul Lobang Buaya, yang dibintangi sama Baskara Mahendra, ada Karissa Peruset, ada juga Matias Muchus, Anya Zen, dan Iska Kivano ya. Di film ini nyeritain soal Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang dapat tugas buat ngebongkar misteri pembunuhan berantai di desa Lobang Buaya, di mana setiap korban katanya tuh punya luka yang gak lazim, alias ada lubang di setiap punggung korban. Nah, kalau kamu penasaran ya, siapa sih kira-kira nih dalang dibalik kejadian di desa Lobang Buaya? Bisa kamu nonton aja deh film Lobang Buaya karena sudah tayang mulai 1 Oktober 2026, sahabat suara ya. Buat info dan juga update lengkapnya, langsung aja kamu follow di sosial media at

yang ada di dunia ya. Jadi sebenarnya tuh makanan mahal di dunia pun nggak dikit-dikit amat ya, tapi tuh makin hari tuh makin banyak macemnya dan makin mahal. Kalau kita ngebahas tentang makanan-makanan mahal di dunia ini, sebenarnya kita nggak usah bahas tentang indeks ekonomi, karena mau nggak indeks ekonomi juga tetap aja makanan-makanan ini tuh di luar jangkauan aku setidaknya. Mungkin masih ada di dalam jangkauan kamu, tapi kalau buat aku, wah jauh ya. Makanya kita bahas dia aja, ya kan? Membahas yang tidak bisa aku jangkau nih kayaknya. Paling enggak bikin kita jadi kenal gitu, ya kan? Makanan tadi ada apa namanya? Almas kaviar dari Beluga. Kalau udah pakai beluga-beluga tuh pasti mahal banget tuh sahabat suara. Apalagi kalau misalnya pakai emas-emas ya, berapa 24 karat dan lain sebagainya gitu. Salah satunya adalah Golden Tomahawk Steak ala Salt Bae. Namanya aja udah susah, ya kan? Salt Bae. Steak ini menggunakan potongan wagyu premium yang sewagyu-wagyunya itu dilapisin emas 24 karat. Heran deh dari tadi tuh. Ini tuh chef pada pada ngasih atau meng-add on emas ya, entah ada serpihan emas 24 karat. Ini sekarang dilapisi, ya ada yang dilumuri. Emas tuh sebenarnya rasanya kayak apa sih? Kan dibilang nih, ada yang aku pernah baca ya, bahwa itu aman kok untuk dikonsumsi gitu, karena berbeda dengan memang sudah melalui proses gitu ya. Beda nih sama misalnya kita pakai cincin dan lain sebagainya, perhiasan-perhiasan yang kita pakai begitu. Nah, ternyata emas ini memang dia tidak memberikan rasa tambahan, lebih kayak sebagai elemen visual aja gitu. Dan juga sebagai simbol eksklusivitas yang akhirnya menjadi daya tarik utama dari hidangan-hidangan mahal ini. Salah satunya yaitu tadi ya, Golden Tomahawk Steak. Harganya cuman $10,000 saja, atau hampir 180 juta rupiah. Makin naik makin sedih sih aku bacanya. Oke, next ya. Ada sebuah pizza berdiameter hanya sekitar 20 cm. Kalau misalnya lo bingung ya, 20 cm itu seberapa sih? Oke, sekarang kamu bikin jengkal ya dari tanganmu. Gini. Dari jempol, jari dan jempol tangan digoyang. Dari ujung jempol sampai kelingking ya, setelah kita regangkan, itu kurang lebih 20 cm untuk tangan orang dewasa. Dengan diameter segini aja nih ya, dibuat khusus untuk 2 orang. Adonannya itu difermentasi selama 72 jam. Terus diberi topping 3 jenis. Kaviar premium, lobster Norwegia, 7 jenis keju pilihan. Terus abis itu di bagian atasnya tuh ada kayak dibikin tanda plus gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ini bisa dibagi 4. Jadi bisa dipotong menjadi 4 slice gitu ya. Dan ini adalah merupakan pizza kreasi chef Italia Renato Viola. Diberi nama Louis 13 Pizza. Harganya $12,000. Merinding. Bluk-bluk. Yang lebih mahal lagi, Inji. Oke, ini makin lama makin merinding juga nih. Kali ini dessert. Saking merindingnya nih. Kali ini dessert legendaris Serendipity 3 di New York ya, yang memegang rekor sebagai salah satu dessert termahal yang pernah dibuat. Menggunakan campuran kakao langka dari berbagai negara, truffle premium, edible gold. Udah deh, kalau misalnya ada edible goldnya gitu pasti udah harganya gak masuk di akal ya. Disajikan dalam gelas kristal bakarat lengkap dengan gelang berlian dan sendok bertahtakan permata. Gue gigit nih sesendok-sendoknya, kantongin sih kalau kata aku ya. Karena si Ice Cream ini yang diberi nama Frozen HUT Chocolate di Serendipity 3 itu dibanderol dengan harga $25,000. $25,000
25.000 US dollar. Harganya hampir 450 juta rupiah. Semangkuk kristal. Aduh, ya Allah, mahal banget ya. Masih kurang mahal buat kamu? Oke, kita bakal kasih yang termahal di kelasnya. Ini adalah hidangan penutup yang disajikan di Lindet Hall Country House di Inggris. Dan sering disebut sebagai salah satu dessert termahal dunia. Ya, dibuat menggunakan 4 jenis coklat Belgia premium, champagne jelly, kaviar edible gold 24 karat, sampai dengan ada berlian 2 karat yang menjadi bagian dari penyajiannya. Kalau kamu mau order, ya aku pengen banget nih order, kayaknya lucu deh buat ulang tahun aku nanti, gitu. Kamu harus melakukan pre-order setidaknya 2 minggu sebelumnya, karena memang proses pembuatannya sendiri dan persiapannya itu sangat kompleks. Tetap heran, aku mau bilang tidak heran kalau gitu, tetap heran karena hidangan penutup yang diberi nama coklat puding di The Lindet Hall Country House. Kayak mana ini nyebutnya aja, kayaknya udah mahal ya. Dibanderol senilai 35.000 US dollar. Yang kalau kata aku sih ini berarti jadi hidangan dia tadi ya, udah dibilang ya, jadi hidangan penutup termahal di dunia. Sekali kita nyekop nih, nyekop satu mobil, ya kan? Dua sekop, dua mobil. Setengah sekop, motor cakep, ya kan? Begitu habis, wah, udah habis nih serumah-rumah. Yang kalau dirupiahkan harganya satu mangkuk itu senilai 628 jutaan rupiah. Wow banget ya. Bisa loh semahal itu. Kenapa sih? Ya jadi memang tren luxury global ini menunjukkan ya salah satunya. Kenapa kok ada ya orang yang rela gitu ya mengeluarkan uang sebanyak itu untuk menikmati makanan-makanan super mahal. Karena ya itu tadi aku bilang tren luxury global ini menunjukkan pergeseran. Ada pergeseran dari kepemilikan barang mewah menuju pengalaman yang berkelas. Barang mewahnya soalnya udah ada, sudah terpenuhi, next apalagi ya? Oh kayaknya gue pengen deh ngedapetin pengalaman yang eksklusif, classy gitu. Oh yuk fine dining yuk gitu. Begitulah kira-kira ya. Dimana sebenarnya kalau kita ngomongin tentang hidangan-hidangan termahal tadi ini, itu gak cuma mengandalkan bahan-bahan premium yang memang premium ya, sampai ada berlian lah, edible gold lah, ya kan, kaviar-kaviar lah dan lain sebagainya, beluga ya. Tapi juga memang karena dilihat dari tingkat kelangkaannya, terus personalisasinya dibuat hanya khusus untuk gitu, edisi terbatas, eksklusivitas itu tadi, dan pengalaman ya yang menyertai bagaimana hidangan ini dipersiapkan sampai dengan disajikan dan disantap. Itu yang bikin mahal. Dan orang-orang yang memang punya duit mau membeli pengalaman itu, begitu. Kok langsung pengen makan yang ini ya? Aku sih pengennya tetap nasi ya kalau bisa abis ini ya. Tapi ditawarin ini juga bisa di switch nggak sih? Maksudnya gini, makan tuh aku masih bisa apa aja. Kalau memang ada tawaran kayak gini nih, mungkin sahabat suara juga mikirnya gitu. Kalau memang ada tawaran kayak gini, kayaknya bisa di switch aja gak sih gitu. Makanan gue sih gak repot ya, bukan tipikal yang picky eater, milih-milih, enggak. Tapi bisa di switch yang lain aja gak? Misalnya beliin apa gitu. Senilai sama dengan hidangan yang tadi tuh dikasih ke kita. Anyway, terima kasih ya buat sahabat suara yang udah ikutan join di live TikTok aku, juga udah dengerin ya mungkin dari radio masing-masing nih lewat frekuensi 90,2 atau yang streaming dimanapun kamu berada, yang kangen banget sama Semarang, kangen sama Indonesia tapi lagi di luar, lagi merantau ya. Pokoknya tetap semangat dimanapun kamu berada.
yang di live TikTok yang udah join juga tadi ikut sapa-sapa. Terima kasih banget udah join dan udah komen, udah rekomendasiin makanan-makanan yang oke banget versi kamu ya. Lilian Inji pamit dulu. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis berarti ya. Aku siaran bakal di hari Kamis. Dan buat kamu yang udah mau istirahat, selamat istirahat. Yang mau lanjut lagi abis ini ya, mudah-mudahan kamu masih punya energi yang cukup ya sampai nanti waktu istirahat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
5: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
4: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
5: Hah? Emang ada apa?
4: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
5: Wah, caranya gimana?
6: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Belanja puas, jangan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
8: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
9: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
8: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
9: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
10: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau teh jus? Mau.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara. Senang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

0: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Timnas Indonesia lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 sebagai juara grup A setelah menang dramatis 9-2 atas Bangladesh. Anak asuhan John Hartman yang awalnya kalah selisih gol dari Malaysia sukses mengejar target. Indonesia akan menghadapi Thailand yang menjuarai grup B pada partai puncak Senin 5 Oktober jam 8 malam. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suyudi lolos uji kelayakan aklamasi dan langsung dilantik di Istana Negara. Sementara itu, Listio Sigit beralih tugas menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Desak Madiri Takusuma Dewi menyumbang emas keempat Indonesia di Asian Games 2026 dari panjat tebing nomor speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik. Capaian ini mempertahankan gelarnya sekaligus memenuhi target Menpora. Sehari setelahnya, Nurisa Dian Ashfirah meraih emas kelima lewat cabang panahan nomor compound putri.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sembilan puluh koma dua FM Suara Warga Indonesia.
2: Ahelah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
3: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
2: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
3: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
2: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
3: Serah.
2: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Oh.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng andal, sahabat suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
7: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
8: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
7: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
8: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
9: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
10: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: Karung Lais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik akademisi Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Pengangkatan ini mengisi posisi One Team Press yang sempat kosong selama 2 tahun dengan jajaran anggota yang mencakup Quraish Shihab hingga Khairul Tanjung. Miliarder Australia Clive Palmer kembali menggarap proyek Titanic 2 melalui Blue Star Line setelah sempat tertunda pandemi. Pembangunan replika modern ini ditargetkan mulai awal 2025 dengan rencana pelayaran perdana pada 2027. Kapal berkapasitas 2.345 penumpang tersebut akan menempuh rute sejarah Southampton menuju New York. PT Agrinas Pangan Nusantara mencatat sebanyak 27.099 calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih menerima penugasan. Sementara itu, 1.501 orang tidak melanjutkan proses karena menolak offering letter atau tidak konfirmasi. Salah satu kendala utama mundurnya peserta disebabkan oleh persoalan penempatan lokasi yang lintas provinsi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9.2 FM
3: Suara
2: Warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.